0: marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang, sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Masih di Muda Kreatif nih teman-teman Produe, dan masih juga ngebahas AI untuk kebutuhan bisnis ya. Satu hal yang wajib diingat teman Produe, AI itu bisa ngebantu tapi juga bisa salah nih teman Produe. Yang artinya jangan langsung aja posting hasil AI itu mentah-mentah teman Produe. Cek dulu faktanya, tone, harga dan juga detail produknya. Kalau pakai AI buat bikin deskripsi barang atau promosi, pastiin juga nggak ada klaim berlebihan yang bisa bikin konsumen itu bakal salah paham. Dan penting juga teman Produe, praktik bisnis yang nggak nyesatin ya atau merugikan konsumen. Yang intinya teman Produe, ya harus kita cek dan recheck lagi teman Produe untuk kebutuhan bisnis kamu. Jadi disesuaikan lagi gitu ya. Nah jadi tuh AI itu bagus ya buat mempercepat pekerjaan, tapi keputusan akhirnya juga tetap harus lewat tangan dan juga kepala kita sendiri. Jangan sampai karena pengen cepet-cepet selesai malah bikin konten yang justru keliru teman Produe.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Kalau kamu pakai AI itu Pro 2 untuk bisnis nih ya, khususnya mulai dari hal yang aman aja dulu ya. Jangan asal masukin data pribadi kamu, jangan share informasi sensitif, dan juga cek lagi pengaturan privasi di platform yang dipakai Teman Pro 2. Karena OAC Dinin juga menekankan Teman Pro 2 soal privacy, data protection, transparansi, dan juga accountability dalam penggunaan AI. Terus juga biasain juga buat cross-check hasil AI kamu Teman Pro 2. Misalnya nih ya, AI itu bikin ide konten, terus kamu tetap review AI bikin caption, kamu tetap sesuaikan dengan karakter brand, terus AI juga ngebantu balas chat, tapi tetap ada manusia yang untuk memantau Teman Pro 2. Itu sejalan dengan Teman Pro 2 ya, pendekatan-pendekatan yang udah dipaparkan para ahli yang nempatin human oversight sebagai bagian penting dari penggunaan AI yang aman. Dan yang paling penting, jangan bergantung total pada AI Teman Pro 2, karena di bisnis ya, sentuhan manusia tetap dibutuhin biar brand itu kerasa hidup, dipercaya, dan juga punya ciri khas. AI ini bisa bantu kerja lebih efisien, tapi rasa, nilai, dan juga kepercayaan tetap datang dari kita, dari manusianya Teman Pro 2. Dan itu dulu Teman Pro 2 untuk pembahasan di Muda Kreatif di siang hari ini Teman Pro 2. Nanti kita ketemu lagi Teman Pro 2 buat kamu yang udah nungguin ya informasi olahraga terbaru ya buat kamu. Nanti bakalan ada Sportpedia di siang hari ini di Santai Siang. Tune in terus Teman Pro 2 ya, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu. Masih di jam santai siang teman Pro 2. Di siang hari enaknya nyantai kali ya teman Pro 2. Sambil ditemenin sama Sportpedia di jam 1 ini teman Pro 2 bakalan ada Sportpedia dan juga informasi seputar olahraga buat kamu. Dan buat kamu yang ngikutin informasi olahraga, yang suka olahraga teman Pro 2 atau cuma sekedar ngikutin informasi olahraga aja gitu ya. Dan juga belum sempat ya tahu dan juga cari tahu, nanti aku bacain informasi terbaru olahraga buat kamu. Dan tentunya bakalan langsung dari website rri.co.id. Kalau gitu tuntunin terus sama Pro 2, bakalan ada informasi juga seru juga dan lagu-lagu seru juga buat siang hari kamu. Nemenin santai-santai siang kamu nih di hari ini, di weekend ini teman Pro 2. Tuntunin terus.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu.
1: Ano, dasar anak. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka. Warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
4: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ada kabar menarik teman Pro 2 dari dunia sepak bola internasional. Kiper timnas Tanjung Verde yang kemarin sempat bersinar banget teman Pro 2. Kayak Verde ya, Josimar Dias atau Fozinha resmi bergabung dengan klub raksasa Chile ya. Kolo-kolo teman Pro 2 dengan status bebas transfer dan juga kontrak sekitar 18 bulan. Nama Fozinha sendiri memang lagi naik banget ya teman Pro 2, apalagi tampil gemilang banget kemarin teman Pro 2 di Piala Dunia 2026. Di laga pembuka melawan Spanyol, ia mencatat 7 penyelamatan dan membantu Tanjung Verde tampil mengejutkan. Dan performa itu berlanjut sampai babak gugur termasuk saat menghadapi Argentina dan akhirnya membawanya ya masuk ke best 11 Piala Dunia 2026 versi FIFA. Dan buat kolo-kolo nih, kehadiran Fozinha jelas jadi tambahan pengalaman yang di bawah mistar. Apalagi klub ini lagi bersaing di papan atas Liga Chile teman Pro 2. Menarik banget buat ditunggu, bakalan gacor banget kayaknya nih teman Pro 2 ya. Kiper 40 tahun nih apalagi, bisa balik lagi nunjukin ketenangannya dan juga bantu kolo-kolo untuk berburu gelar teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
2: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
3: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
3: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Masih di Sportpedia teman pro 2 kali ini dari ajang Grand Prix Hungaria 2026 ada kabar keren buat kamu fans McLaren teman pro 2 F1 ya. Lando Norris sukses merebut pole position di Hungaroring setelah mencatat waktu 1 menit 17,207 detik. Unggul tipis dari Lewis Hamilton teman pro 2 yang membukukan 1 menit 17,219 detik. Dan catatan ini jadi pole pertama Norris musim ini dan mengakhiri dominasi Mercedes di sesi kualifikasi. Di barisan depan juga ada Charles Leclerc teman pro 2 di posisi ketiga dan Kimi Antonelli di posisi keempat. Sementara Oscar Piastri, Max Verstappen, George Russell, Isaac Hajar ya, Arvid Lindblad dan Nico Hülkenberg melengkapi 10 besarnya. Dan Norris sendiri ngaku kualifikasi kali ini sangat ketat teman pro 2, tapi pembaruan mobil McLaren disebut sangat membantu performanya. Menariknya lagi teman pro 2, Norris bilang hasil ini kerasa spesial karena muncul di sesi yang sulit dan juga penuh sama tekanan. Nah, jadi sekarang tinggal nunggu balapan utamanya teman pro 2. Kira-kira apakah pole ini bisa jadi kemenangan lagi buat McLaren di Hungaria ya? Kita tungguin aja teman pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
4: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
5: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Nomor 2 kabar terbaru juga datang dari Timnas Basket Putri Indonesia 3x3 yang masih membutuhkan satu pemain tambahan untuk persiapan Asian Games 2026 di Jepang. Pelatih kepala Denny Sartika menjelaskan hal ini karena cabang basket 3x3 menerapkan regulasi usia di mana atlet yang boleh tampil harus di bawah 23 tahun. Dan dari 4 pemain yang tampil di FIBA 3x3 Women's Series Batam 2026 nih nomor 2, 3 pemain sudah memenuhi syarat yaitu Diva Intan, Tasya Heri, dan juga Lidwina Ruth. Sementara Ayu Sriarta tidak bisa dipakai karena usianya sudah 27 tahun. Denny juga menyebut tim pelatih juga sedang fokus memperbaiki kondisi fisik pemain agar permainan bisa lebih konsisten sampai akhir laga. Dan Timnas Basket Putri 3x3 sendiri masih dijadwalkan tampil di turnamen Jepang sebelum bertolak ke Asian Games yang berlangsung pada 19 September sampai 4 Oktober 2026.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Baby, I'm a monster.

Semoga dua kita close dulu untuk Sparpedia di siang hari ini. Dan buat kamu yang belum sempat tahu dan juga belum sempat ngikutin Teman Pro 2, ada informasi terbaru olahraga apa aja nih hari ini ya. Langsung aja Teman Pro 2 ketik di Google kamu, di search bar kamu, langsung aja ketik rri.co.id, terus pilih olahraga Teman Pro 2. Di situ bakal banyak banget informasi terbaru seputar olahraga buat kamu. Dan Teman Pro 2, nanti kita ketemu lagi Teman Pro 2 ya di sore ceria, karena di hari Minggu ini bakalan ada program spesial untuk 2 jam Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Barat buat kamu. Dan nanti kita bakal seru-seruan bareng Pro 2 Jakarta, Teman Pro 2. Dan nanti kita ketemu lagi ya di jam 4 di sore ceria. Kalau gitu Teman Pro 2, tune in terus tetap di Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada tren make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik melambung jauh terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: keluar teman Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: di dua yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk, ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: dia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Obernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-raf kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022. Dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart International Top 20 nasional.
1: Info Pro 2.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Minggu ke-8 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7 ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 1982 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indonesia Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua, memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

berdua dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: 4 FM Pro 2 Pekanbaru teman terbaik ya Omo. Dan halo hai teman Pro 2, you are made again teman Pro 2 ya. Masih bareng aku teman Pro 2, tadi kita udah seru-seruan juga ya. Selama 2 jam di program spesial hari Minggu teman Pro 2 di jam 2 sampai jam 4. Tadi kita ada di top 20 Indonesia juga dan juga top 20 Barat ya bareng Pro 2 Jakarta. Dan kali ini kita ketemu lagi teman Pro 2 di sore ceria ya, di special weekend kamu di sore ceria. Dan kali ini teman Pro 2 ada salah satu narasumber teman Pro 2 yang udah dateng nih ke kita di Pro 2 Pekanbaru. Dan seru-seruan juga ya, kita bakalan ngobrolin soal musik. Dan langsung aja teman Pro 2 kita sambut ya. Ada Bang Fikri Hartono, musisi lokal Riau teman Pro 2. Dan kita bakal ngomongin soal behind the song, bikin lagu, bikin cerita. Halo
1: Bang. Halo Bang. Halo. Terima kasih atas kesempatannya.
0: Halo, selamat sore Bang.
1: Selamat gimana? Sore.
0: Nah, kabarnya sehat Bang?
1: Sehat, baik. Alhamdulillah sehat.
0: Oke, stay di mana sekarang Bang?
1: Sekarang staynya masih di kampung di Lipat Kain di Lipat Kampar Kain. Ya.
0: Oke, agak jauh tapi ya.
1: Lumayan.
0: Berapa jam dari Lipat Kain ke
1: Lipat Kain kan baru kalau nggak macet 1 jam setengah.
0: Satu bisa jam tembus. Setengah.
1: Maksimalnya 2 jam lah. Iya, kalau macet bisa lebih.
0: Oke. Jauh juga teman Pro 2, berarti bukan lokalnya Pekanbaru ya. Udah masuk ke Kampar berarti Bang ya.
1: Betul, udah Kampar.
0: Udah masuk ke Kampar. Oh, tapi enggak apa-apa teman Pro 2 karena masih sama-sama Riau lah ya. Jadi betul. Juga masih masuk lokal. Oke, dan Bang Fikri Hartono sendiri ini panggilannya siapa sih Bang?
1: Fikri.
0: Oke, okay, Bang Fikri ya langsung aja ya. Ini baru aja rilis single atau album kemarin nih.
1: Single
0: ya, pertama. Ya, oke, okay. Di bulan lalu ya.
1: Iya, satu bulan yang lalu.
0: Oke, okay. Di Juni teman Pro 2. Dan salah satu singlenya teman Pro 2 judulnya Wisuda.
1: Betul.
0: Wisuda. Oke, okay, tadi aku udah coba ngulik-ngulik juga, udah saya baca cerita-cerita tahu juga dan enggak expect ya awalnya langsung boom gitu lagunya. Biasanya langsung intronya pelan-pelan dulu gitu kan. Oke teman Pro 2, dan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru aja ya teman Pro 2. Mungkin kita sebelum ngebahas tentang lagu terbarunya nih, boleh dong Bang ya cerita-cerita dulu ya gimana awal mulanya jatuh cinta nih mungkin ya sama dunia musik dan mulai mulai karirnya lah di dunia musik.
1: Ya mungkin yang pertama kali jatuh cinta sama musik itu yang pertama ketika diajak sama ayah saya gitu ya, ke kota gitu kan, naik kendaraan, diputerin kaset. Itu saya jatuh cinta pertama kali sama musik itu, sama albumnya Dewa itu yang Pandawa 5 sama Bintang 5. Nah, wow, saya Dewa. Langsung suka di situ. Langsung suka musik. Setelah itu beranjak dewasa, singkat cerita, kebetulan waktu SMP itu saya seneng ngulik-ngulik lagu bahasa Inggris. Kebetulan di rumah ayah juga seneng denger musik waktu itu kan. Okay. Sekarang udah berhenti di zaman itu referensinya.
0: Oh, ayah bikin lagu juga?
1: Enggak. Cuman seneng denger musik, saya ikut denger gitu kan. Saya ikut denger. Ya udah saya denger, saya kulik-kulik lagunya, saya translate, saya terjemahin. Singkat cerita lagi, nggak pernah kepikiran bisa bikin album ya sebenarnya. Ini udah 2 tahun prosesnya. Prosesnya emang ya sebagaimana mestinya indie ya. Tergantung dana gitu kan, tergantung budget. Ada dana ya udah kita kerjakan. Sekitar 2 tahun lalu ya dalam rangka menuju album baru kelar satu.
0: Oke, okay. Berarti kedepannya bakalan ada proyek lagi ya?
1: Bakalan ada, insya Allah.
0: Oke.
1: Okay. Dalam berapa bulan, setiap bulannya kita rilis satu.
0: Oke. Dan dimulai dari Juni kemarin?
1: Iya, dimulai dari Juni
0: kemarin. Oke, Juli. Itu album per atau single?
1: Single dulu.
0: Oke. Itu kira-kira kedepannya bakal ceritanya lebih ke apa nih lagunya kalau boleh tahu?
1: Kalau yang pertama ini kan saya udah konsepinnya pertama kan dari awal mulai dari wisuda dulu. Setelah wisuda nanti problematikanya apa lagi? Misalkan
0: kerja.
1: Gitu kan permasalahannya itu di situ. Berarti udah ribet masalah hidup, udah tahu gimana caranya susahnya nyari duit.
0: Berarti lebih ke perjalanan hidup.
1: Perjalanan hidup. Nanti yang ketiganya saya pikirin lagi apa nih? Cinta.
0: Cinta. Itu boleh itu.
1: Jadi makanya bertahap nih. Yang pertama dari wisuda dulu. Kenapa saya kepikiran bikin wisuda? Yang pertama emang lagunya niche, agak susah gitu kan. Mm-hmm. Gak semua orang bisa relate juga. Tapi sekali lagunya dapat momentum, semoga ya gitu ya, pasti akan bisa diputar terus.
0: Yeah,
1: dan pemainnya belum banyak gitu kan.
0: Jadi soundtracknya lah.
1: Iya betul.
0: Asik juga. Oke. Okay. Memang ada tahapnya lah per bulan ya. Hari ini wisuda, besok bulan depan udah kerja gitu.
1: Iya.
0: Bulan depannya lagi ada pecinta.
1: Ada pecinta nih ya. Problema kerja apa gitu. Susah nyari duit gitu kan.
0: Iya. Atau kalau untuk mulai berkreasi nih ya, bermusik ini, ada nggak sih sosok yang jadi idol?
1: Banyak sih kalau sosok yang jadi idol tuh. Saya suka genre musik apa aja. Pertama kayak Frank Zappa tuh saya suka. Itu orangnya keras kepala, ngeyel, suka-suka hati dia. Bikin kompos musiknya juga rumit-rumit. Terus kalau yang mungkin di popnya ya, kalau yang di lokal ya mungkin ya Ahmad Dhani.
0: Ahmad Dhani, oh lagu-lagu yang yang Dewa-Dewa 19 banget ya, Firza gitu.
1: Persi Firza, agak kurang saya suka, saya sukanya Persi Once itu.
0: Oh Once-nya, oke. Tinggi, ya high class juga ya seleranya. Ada gak sih sosok yang, atau inilah sosok paling berpengaruh deh ya dalam perjalanan musik?
1: Yang berpengaruh ya, yang tentu saja yang rekan partner saya yang bikin apa, yang bikin aransemen bareng gitu ya, Bram ya. Karena kalau bukan karena dia mungkin gak bisa kewujudin nih. Nah, jadi dia yang banyak membantu sebagai engineer-nya juga. Sebanyak yang sebagai membantu saya gimana arah musiknya, gimana aransemennya, dia yang ngetek gitarnya. Dan lain segala macam. Ya itulah dia yang mungkin yang paling banyak berpengaruh, dan kalau gak ada dia mungkin album ini gak kelar. Bukan bakal selesai ya, single ini ya.
0: Kedepannya ada kepikiran bikin band gak? Atau masih solo dulu aja deh gitu?
1: Kepikiran bikin bandnya belum sih, mungkin solo-solo dulu aja. Cari tahu dulu celah-celah ini kan. Ini saya masih, apa namanya, meraba-raba ya industrinya ya. Ngontak sana, ngontak sini.
0: Masih nyari jati diri lah kali ya.
1: Nyari meraba-raba industrinya gimana gitu kan.
0: Nyari identitas di musiknya tuh masuknya di bagian mana gitu nanti ya kan. Tapi at least ya udah nyoba lah ya Bang Bikri ya, untuk nyoba masuk ke dunia musik gitu. Dari pertama kali tampil sampai sekarang nih, kira-kira tantangan terbesar deh, tergede nih, yang pernah Bang Bikri sendiri hadapi sebagai musisi lokal tuh apa sih?
1: Tantangan terbesar ya tentu budget ya. Budget. Itu agak rumit. Apalagi kita kalau pengen kualitas produksinya yang bagus gitu kan. Misalkan kita pengen player yang isinya siapa. Nanti kita pengen masternya sama siapa. Pengen mixingnya siapa. Itu kalau semuanya terbatas, rumit. Jadi lama kerjanya. Jadi ini kami kerjanya juga terbatas. Ya dapat dari hasil kerja ya sisihkan dulu untuk produksinya sesuatu. Itu yang paling kendala terbesarnya. Kedua, yang untuk pertama kali bagi musisi lokal nih bingung gimana caranya untuk promosi lagunya. Itu yang paling rumit, gimana cara promosi lagunya, gimana caranya orang biar bisa dapat pendengar gitu kan, orang bisa menarik gitu.
0: Iya. Mungkin lebih ke apa ya, lebih banyakin bikin konten-konten aja sekali ya.
1: Betul.
0: Karena zaman sekarang tuh memang apapun apa ya kontennya itu, biasanya kalau udah pakai itu backsoundnya sekalipun ya dipakai terus gitu, biasanya langsung terputer,
1: betul.
0: terus gitu, itu inget gitu. Betul. Ada kira-kira ini nggak siapa ya sosok yang pengen jadi diajakin collab lah kedepannya?
1: Collab sih untuk sementara. Siapapun. Ada beberapa nanti mungkin yang ngebantu-bantu saya di album-album di single-single saya berikutnya terutama kayak mungkin saya pengen yang ngisi itu kan Mas Frankie Sadikin itu kan, Master Slap Bass itu.
0: Nah,
1: kebetulan udah dia mau terlibat di single berikutnya. Bertahap dulu.
0: Ya ngeliat ke depan deh mimpinya gimana. Kalau dikasih kesempatan nih buat featuring sama siapapun ya. Siapa ya? Once tadi.
1: Waduh, sayang minder sendiri tuh kan.
0: Ahmad Dhani ya. Langsung boleh banget.
1: Bebas ya berarti ya?
0: Bebas, bebas siapa aja. Mau lokal, mau barat, mau ya mana tahu ya. Dari sini udah perjalanan awal dari sini, mana tahu terdengar nih sempat lihat di FYP mereka gitu ya. Tiba-tiba diundang.
1: Ya mungkin Mas Baby ya, Baby Romeo.
0: Baby Romeo.
1: Saya bisa ngejar range vokalnya.
0: Dan saya suka.
1: Nah itu. Dan musiknya grande juga kan. Portnya saya suka.
0: Oke, boleh. Semoga tercapai ya Bang Pikri ya. Tentu juga bakalan collab ke depannya. Oke.
1: Amin.
0: Kalau ngelihat perjalanan sejauh ini nih ya, pencapaian yang paling bikin bangga itu di bagian mana sih? Di proses mana sih? Dalam kepikiran, prosesnya banyak nih ya. Kayak dalam proses pembuatan lirik, pembuatan lagu, proses bermulai, dan juga proses rekaman, atau pas proses lagunya jadi dan itu didengerin ke teman-teman, ke keluarga, itu bagian mana yang paling bikin proud gitu?
1: Yang pertama, kita mulai dari awalnya dulu ya. Kita mulai dari prosesnya. Ini kan semuanya dikerjakan secara terbatas ya, secara terbatas dengan kualitas rekaman yang mungkin dipaksakan agar bisa proper. Agar bisa proper dipaksakan, makanya produksinya molor sangat lama. Mungkin dari situ. Terus yang kedua, ini kan judulnya wisuda. Proses bikin liriknya itu emang kalau menurut saya, emang kalau saya bacanya lagi juga ikut sedih, terutama di ini kan di bagian verse-nya. Telah kuselesaikan tugasku sementara, kewajibanku padamu ku tunaikan dengan bangga. Terus di bagian verse keduanya, maaf bila kelak semua tak sesuai rencana, namun ku berjanji ya, aku tetap akan berusaha. Itu kan ibaratnya kayak orang tua kita. Kita tahu ya gimana caranya dia ya pas-pasan gitu kan. Kita tahu ekonominya gimana, tapi buat nyukolahin kita.
0: Betul.
1: Kadang nggak tahu dia ngutang dari mana, gitu kan, buat klien kita. Ya itu kadang dia punya, setelah kita lulus dia punya harapan agar kelak kita bisa
0: sukses,
1: gitu kan, bisa bermanfaat. Dan apabila semuanya nggak sesuai rencana gimana? Ya udah saya minta maaf, tapi yang penting saya berusaha dulu. Nah intinya di situ. Nah makanya di bagian akhirnya saya bikin liriknya di outro-nya ya, saya jelaskan, lepaskan semua yang berat-berat. Hari ini milik kita, hari ini milik kita. Kenapa? Karena ketika wisuda, bagi kita yang datang dari keluarga menengah ke bawah ini, emang kadang buat perayaan wisuda itu ya, emang dari nenek, kakek bisa ikut tuh.
0: Ikut semua gitu ya.
1: Buat datangin mereka kan mungkin kita gak bawa duit yang ini kan. Kita gak tahu bapak mungkin minjam dari mana ya, lagi. Ya udah jangan pusing-pusing dulu deh, nanti kita pikirin lagi. Intinya di situ saya pengen ini lagu bukan tentang mengingat masa kuliah kepada teman-teman, tapi ucapan terima kasih kepada orang tua yang udah melampaui semua keterbatasan ya gitu kan, untuk pendidikan. Meskipun semuanya mungkin ya cukup-cukup aja buat makan, enggak expect bisa kuliah gitu kan. Mungkin itu yang bikin saya bangganya sih. Saya jadi ingat perjuangan orang tua saya juga buat nyekolahin saya.
0: Berarti ya based on true story.
1: Iya, based on true story.
0: Oke. Ya memang lagu-lagu kayak gini ya, genre-genre yang ngomongin soal kayak gini mungkin kurang ini kali ya, kurang populer mungkin ya. Tapi dalam maknanya tuh ya, dalam memahami maknanya tuh, lagu ini tuh ya gak jauh populer sih harusnya daripada lagu-lagu cinta-cintaan kali ya.
1: Betul. Emang perjuangannya berat ya, seperti saya bilang tadi kan. Ini lagunya niche, gak semua orang bisa relate. Tapi sekali dapatnya momentum, bisa.
0: Jadi langsung jadi soundtrack teman Brodu. Apalagi buat kamu nih ya, penghujung semester kemarin yang udah baru selesai wisuda kali ya. Penghujung semester kemarin yang baru selesai sidang dan segala macamnya, capek-capeknya. Ini cocok banget, coba aja dengerin teman Brodu wisuda ya. Dari Fikri Hartono. Oke. Mungkin kita lanjut ngomong-ngomong soal ininya ya, soal ke lagunya nih. Berarti orang pertama yang abang sendiri dengar, coba dengerin nih, ke siapa?
1: Iya, orang pertama yang coba saya dengerin yang tentu ayah saya ya. Saya ketika dia baca liriknya dia gak bisa ngomong.
0: Speechless.
1: Iya, dia gak bisa ngomong tapi saya bisa lihat matanya gimana gitu kan. Terus ya udah teman-teman saya, tadi seperti Mas yang bilang, ini lagunya kayak gak ada jedanya. Emang kayaknya ini itu udah kita pikirin jauh-jauh gitu kan.
0: Okay.
1: Untuk saya ini kan gak dikenal orang gitu kan, bukan siapa-siapa, bukan Hindia yang populer atau siapa gitu kan. Kita gak bisa bermain-main di intro yang lama, karena orang bisa cepat bosan. Dalam orang kan dalam 3 detik aja mungkin udah scroll lagi.
0: Ah iya, tuh betul.
1: Saya harus kasih hook langsung masuk liriknya aja deh. Intro drumnya langsung masuk. Suka-suka enggak gitu kan.
0: Oke. Jadi kayak dari awal tuh udah menggambarkan keseluruhan lah gitu.
1: Betul, udah nendang dari awal.
0: Oke, itu kenapa sih milih tema lebih ke perjalanan hidup untuk awal karir nih daripada tema-tema yang lain?
1: Ya berkarya ya mungkin itu apa namanya ya, tanpa kita sadari itu yang keluar gitu kan. Apa yang kita lalui selama ini dari kecil sampai sekarang, kadang tanpa kita sadari itu yang lebih dominan untuk keluar, bukan kita yang pengen ke arah situ. Dia yang sendiri yang pengen condong ke arah situ kan.
0: Berarti kayak itu yang paling
1: diingat. Itu yang paling mungkin yang lebih dominan gitu kan, colornya untuk saat ini. Gak tahu nanti ke depannya hidup saya gimana gitu ya udah.
0: Yang paling diingat biasanya itu yang dijadiin apa ya, sebuah karya sih teman Pro 2 ya. Kadang apa yang kita rasain sendiri yang paling relate itu kadang karyanya lebih blast gitu. Oke. Proses nih, proses ciptain lagu wisuda sendiri berapa lama sih Bang Fikri sendiri ya, mulai dari nulis liriknya sampai mungkin akhirnya resmi dirilis. Ini udah ada sejak dulu liriknya atau gimana?
1: Udah ada.
0: Oke.
1: Seperti yang saya bilang tadi, udah ada 2 tahun yang lalu, liriknya udah ada 2 tahun yang lalu, rekamannya baru 1 tahun ini.
0: Okay.
1: Rekamannya, liriknya udah saya tulis, saya udah bikin demonya, saya udah bikin demonya, terus saya cari player dulu, ini siapa ya yang ngisi drumnya yang cocok, siapa yang ngisi bassnya yang cocok, nanti siapa yang ngisi keyboardnya yang cocok. Itu yang bikin agak lamanya, ya seperti yang saya bilang tadi, kita musisi yang dari lokal ini ya terhambatnya di situ dari budgetingnya kan.
0: Tapi nggak apa-apa lah, yang penting bisa diakalin.
1: Bisa diakalin
0: karena nggak ada apa ya, nggak ada batasan sih.
1: Betul.
0: Ya. Dan semoga ya orang-orang kayak gitu yang udah di apa pilih tadi bisa aja kali ya ke depan jadiin band kali sendiri.
1: Betul.
0: Punya nama sendiri nanti ke depannya sebagai Bang Fikri Hartono sendiri jadi vokalis.
1: Tapi saya pengennya emang solo ini konsepnya emang ngeband sih. Emang ngeband, emang saya pengen, emang saya suka musik yang aransemennya penuh gitu kan. Ada nanti ada synthesizer-nya, ada pemain keyboard-nya, ada brass section-nya itu nanti kalau udah inilah udah udah ada nama gitu kan. Udah pendengarnya udah ada.
0: Oke.
1: Berarti saya ngaransemen musiknya emang saya suka aransemen yang penuh, yang lengkap.
0: Ya lebih energik kayak gitu betul. Ya, lebih ke nendang aja. Kalau untuk prosesnya sendiri nih dari lirik tadi sampai penyelesaian itu proses awalnya lirik dulu atau nyari nada dulu yang pas?
1: Awalnya sih lirik dulu ya. Lirik dulu saya tulis, setelah lirik dulu, karena prosesnya orang beda-beda juga kan. Kalau saya kebetulan lirik dulu. Terus kebetulan waktu itu saya lagi sering dengar lagunya, lagu punk ini, lagu Demi Speed namanya, Saturday Night. Terus saya kepikiran ini lagunya bisa di ini ya, bisa di apa namanya, kan dia langsung nendang gitu kan,
0: bisa di remake kali gitu
1: bisa,
0: ya
1: bisa diambil
0: referensi lah,
1: ambil referensi. Terus di tengahnya saya juga lagi dengar musik fusion gitu kan, fusion jazz dari Night Flight gitu. Ya udah saya kembangin aja notasinya,
0: humming lah gitu ya, sambil gitu. Kita imajinasi itu ya. Pas lagi ngapain sih imajinasi itu paling deras muncul ya?
1: Atau sendiri? Saya kebanyakan datang lagi bawa kendaraan sih. Kebanyakan.
0: Oke, sambil ngetuk-ngetuk gitu ya.
1: Iya lagi bawa kendaraan sendiri gitu kan. Ada nih yang kepikiran nih di kepala bagus. Udah saya bikin voice note dulu. Ketemu kata-kata nih, bagus gitu kan. Ada di lirik saya itu kaki ke mulut itu udah lama sebenarnya kan. Ibaratnya saya ngejelasin kalimat itu kaki ke mulut ya hidup emang cuma buat makan gitu kan, pas-pasan.
0: Ya itu sih. Kalau langsung dapat ide langsung direkam ya.
1: Langsung direkam, nanti langsung tulis.
0: Sekarang lupa nih buka helm. Loh, apa tadi ya?
1: Iya, betul.
0: Makanya berhenti bentar ya, bentar gimana berhenti bentar.
1: Betul, betul, betul.
0: Buat di paling nggak di VN dulu ya. Hmm. Oke, itu dia Taman Pro 2. Dari lirik lagu ini, bagian yang paling relate untuk Bang Fikri sendiri bagian mana?
1: Semuanya,
0: semuanya.
1: Semuanya, semuanya relate ya.
0: Yang paling karena suka deh, yang part paling suka.
1: Yang part paling suka ya mungkin yang ini ya, maaf bila kelak apabila semua. Maaf bila kelak apabila semuanya tak sesuai rencana, tapi okay, ku berjanji ya, aku akan tetap berusaha. Itu yang bikin pahal saya ya, ini ya, bikin saya cukup terharu lah.
0: Oke, oke, oke. Itu dia Teman Pro 2. Jadi refleksi hidup kamu juga Teman Pro 2 ya. Oke, okay, buat kamu yang penasaran gimana lagunya dan juga gimana ya didengerin langsung sama Bang Fikri. Bang Fikri Hartono tadi ya Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, nanti tune in terus Teman Pro 2. Kita jeda dulu Bang ya. Kalau gitu tetap di Pro 2, Pekan Baru Teman Terbaik Kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Hai, seperti yang kalian semua sudah tahu, sekarang lagi pandemic.
4: So what's up guys?
5: Gubs! 5, 4, 3, 2, 1, close the door. One.

0: Gibran. Terima kasih Mas Gibran.
1: Oke. Well. Langsung aja. Asik banget. Oke, tapi jujur, cocok banget sih, kayak mirip-mirip kayak Killing Me Inside gitu ya, lagunya genre-genre gitu ya, wah asik sih memang Tomorrow 2 ya. Untuk untuk awal karir ini, lagu ini udah, menurut aku udah cocok bisa didengar sama banyak orang sih menurut aku.
2: Bang Fikri, semoga ya bang ya.
1: Dan wah, itu Tomorrow 2 ya. Kalau kamu mau langsung denger langsung ya Tomorrow 2, ini udah bisa didengerin di mana aja berarti dong ya.
2: Di seluruh platform udah ada, okay. Di Spotify udah ada, di TikTok juga udah ada, di Instagram ada, di iTunes ada, YouTube ada.
1: YouTube pun udah ada.
2: Udah ada.
1: Ada MV-nya.
2: Video lirik.
1: Video lirik. Kali ya mau bikin MV ya ke depannya ya.
2: Iya. Nabung dulu.
1: Kalau MV wah itu kayaknya lebih apa ya? Lebih bisa menyentuh kali ya.
2: Betul.
1: Bisa jadi salah satu marketingnya ya.
2: Iya,
1: kalau buat kayak MV gitu ya. Oke, Tomorrow 2 gimana ya, semoga menghibur buat kamu. Tomorrow 2 dari lagu Wisuda. Ternyata Wisuda bisa ini ya, Bangnya bisa jadi sebuah karya nih.
2: Iya ya.
1: Dari satu kata Wisuda dan juga satu perayaan Wisuda, iya, itu bisa jadi sebuah karya. Ya.
2: Jadi proses.
1: Berarti udah berapa tahun sih Wisuda, Bang?
2: Saya wisuda 2019.
1: 2019. Wah, udah lama berarti. Dan itu jadi dari setelah wisuda itu kepikiran bikin lagu atau gimana?
2: Enggak juga, kepikirannya ya dalam 2 tahun belakangan lah, 2 tahun.
1: 2 tahun belakangan.
2: Ya, apa sih momen dalam hidup saya nih yang bisa dijelaskan gitu kan? Tapi sayanya yang dulu bisa relate gitu kan. Kalau sayanya enggak relate, gimana orang lain gitu.
1: Oh, iya juga. Gitu. Iya juga. Kenapa milih nyanyi daripada yang lain?
2: Yang pertama lebih karena saya yang nyiptain nadanya.
1: Oke.
2: Akan lebih mudah kalau saya yang menginterpretasikan liriknya gitu kan.
1: Oke.
2: Karena saya yang nulis liriknya juga. Akan lebih mudah juga bagi saya menyanyikannya.
1: Memang itu sih Tomorrow 2. Kalau berarti udah dari kecil udah nyoba-nyoba nyanyi.
2: Enggak, sebenarnya saya kemampuan nyanyi juga terbatas. Jadi karena gimana ya? Kalau lirik kita yang tulis, kadang orangnya yang lain yang nyanyi, kadang bisa nyampe, bisa enggak gitu ya, maksudnya kan.
1: Oke.
2: Ya karena saya yang tulis, saya yang ciptain nadanya, ya udah saya yang karya solo juga kan. Kalau mungkin kalau buat, kecuali buat ada permintaan gitu kolaborasi, dia ciptain buat lagu buat saya atau apa, itu nggak apa-apa bisa.
1: Oh ya, boleh juga sih ya, collab gitu ya.
2: Collab gitu kali kan.
1: Kali aja kedepannya manggung bareng.
2: Bisa gitu kan.
1: Oke, kali aja tadi tuh sama Bang apa tadi yang idola tadi. Bunga terakhir tadi.
2: Ya, baby.
1: Baby Romeo. Oke. Kalau suatu hari nanti nih, ya kira-kira lagu Wisuda bakalan dikenang sama banyak orang, kira-kira pengennya diingat sebagai lagu yang kayak gimana sih dari Bang Fikri sendiri?
2: Ya itu ya, yang pertama seperti ada di, saya upload di TikTok. Saya kira gitu kan, ingatnya Piala Dunia.
1: Jamrut. Oke. Okay.
2: Jamrut. Ulang tahun.
1: Oh iya.
2: Padahal Dewa juga punya lagu ulang tahun loh.
1: Tapi
2: orang nggak karena kalah saing kan lagunya kan.
1: Oke.
2: Okay. Nah itu apabila lagunya dapat tempat. Orang setiap ngingat wisuda pasti ingat lagu saya gitu kan.
1: Iya.
2: Mimpi jauh banget mimpi ya, cuman paham. Ya coba aja deh dulu.
1: Iya sepakat. Ya jadi kayak tiap apa ya,
2: setiap momen
1: itu kayaknya orang-orang tuh punya artisnya masing-masing. Betul. Punya lagunya masing-masing gitu ya.
2: Karena kita ke Gramedia udah ingat Kenny G.
1: Ya, saksofon. Iya. Mau trompet gitu ya. Banyak sih momen-momen dalam hidup gitu ya yang bisa jadikan soundtrack kali pas lagi patah hati. Kali aja ke depannya ya makin banyak album soal patah hati kali ya. Jadi ya, orang patah hati, patah hati ingatnya Bang Fikri gitu. Aduh.
2: Udah ada Bernadia tuh.
1: Iya juga.
2: Habis sih, saya coba dulu.
1: Oke, berarti ada ya project kedepannya ya. Masih berupa single aja lu berarti kedepannya.
2: Kayaknya lebih ini sekarang lebih ini apa namanya, lebih kepikiran bikin single-single dulu aja. Yang penting kita cari pendengar dulu. Cari pendengar dulu, kita belajar dulu gimana caranya bisa mempromosikan lagunya. Karena karya seperti yang teman saya tadi itu ya, teman produksi saya itu, dia udah punya banyak karya tapi karyanya tenggelam. Karena gak dipromosikan, gak ada plannya, padahal karyanya bagus gitu kan. Udah, siapa yang mau dengar orang zaman sekarang kalau kita gak kita pasarin gitu kan. Jadi makanya sekarang saya bilang ke dia, ya udah mungkin ini kita coba lagi, tapi kita coba dengan langkah kita pasarin di TikTok juga. Kita coba ambil pasar yang lokal dulu, kita keliling-keliling radio deh, gimana gitu kan.
1: Oke. Ini salah satu prosesnya teman-teman.
2: Prosesnya gitu lah, proses yang kita pikirin gitu. Apakah sukses gak tahu.
1: Boleh ya, semoga sukses-sukses selalu ya untuk Bang Pikri. Semoga ya deh. Oke, ada gak sih tips buat anak-anak yang anak muda nih, khususnya Bang Pikri ya, untuk mulai berkarya nih, apalagi dari bidang apa ya, musik sendiri deh. Itu ada gak sih Bang dari abang sendiri?
2: Apa ya tipsnya, saya pun juga bingung
1: biar baru
2: ya.
1: biar mulai nih mikirnya kayak abang tadi mungkin ya di awal, kayak nggak punya teman, nggak punya apa ya, nggak punya peralatan, nggak punya duit nih, tapi aku pengen nyanyi gitu ya. Pengen gitu, apa sih yang bisa dilakuin gitu,
2: mungkin ini dulu ya, mungkin yang pertama nggak bisa dipungkirin kita harus punya relasi ya, lalu nanti kita harus punya strategi, yang gimana strateginya yang bisa pamungkas terapin, kita nggak bisa tiru juga di kita di daerah gitu kan. Apalagi pertama kita punya mapping plan-nya dulu, ini lagu satu lagu cara promosinya gimana ya, cara promosinya di TikTok nanti gimana, cara kita bikin hype-nya, lalu siapa yang kita bisa ajak untuk KOL gitu kan, untuk kak mau nggak pakai lagu saya gitu, berapa gitu kan. Ya, itu udah kita jalanin gitu kan, udah di TikTok udah kita jalanin juga. Nah itu mungkin yang perlu dipelajarin ya. Yang pertama, karya bagus aja tapi nggak bisa masarinnya bukan berarti nggak punya momentum untuk viral, tapi agak sulit. Kita harus punya apa namanya, punya strategi gitu, gimana meskipun belum tentu berhasil tapi setidaknya udah kita coba. Gimana cara ngebangun agar orang, setidaknya orang sekitarnya kita dulu deh, gimana caranya biar dia familiar dengan karya-karya kita. Bikin dulu mappingnya 30 hari apa yang kita lakuin. Misal kayak sekarang saya udah ada kepikiran, mudah-mudahan bisa terwujud juga, pengen tur radio Pekanbaru dulu semuanya. Saya kelilingin kan.
1: Oke, boleh banget.
2: Itu dia. Nanti tipsnya bantu. Mungkin itu pelajarin gimana cara marketing ya.
1: Iya.
2: Itu dulu.
1: Konsisten sih sebenarnya Omro 2 ya. Apa ya, niat sih, biasanya kalau niatnya banyak orang sih pasti punya niat. Pasti, tapi ya untuk ngebikin niat itu jadi wujud gitu, nggak semua orang bisa, makanya itu dicoba aja dulu, coba aja dulu, makanya itu sih, kalaupun kita nggak punya apa ya, alat-alat tadi ya bang ya, nggak punya apa ya, nggak punya
2: alat yang bagus,
1: alat
2: gitu
1: yang
2: kan?
1: Bagus lah pokoknya, nggak punya uang,
2: punya teman gitu kan,
1: tidaknya punya teman,
2: udah gimana nih? Tapi kita punya strategi dong, gimana kita datang ke teman, cuman angan-angan palsu aja, teman mana mau bantu gitu kan. Tapi kalau kita punya mapping plan yang bagus, ini karyanya begini, nanti kalau misalkan berhasil, ini begini. Tapi kalau tidak berhasil, ya udah resikonya tergini. Ya udah orang pasti oke. Kalau menurut saya sih pasti mau ya. Kalau kita udah jelaskan Jadi kalau cuman nggak jelas ya bikin karya tapi nggak tahu mau diapain ya.
1: Seenggaknya ngasih tahu lah yang jelas dari awal gitu dari awal.
2: Dan nanti ini resiko terburuknya gini resiko terbaiknya seperti ini.
1: Pokoknya ikutin terus ya setiap proses aku gitu ya,
2: betul.
1: Biar lancar gitu. Oke, boleh dong kasih pesan kali ya untuk Bang Pikri ya, untuk siapapun teman Pro 2 buat dengerin lagu Wisuda, untuk ngikutin perjalanan bermusik abang sendiri. Sekaligus mungkin nyampaikan pesan deh untuk seluruh pendengar Sore Ceria di Pro 2 Pekanbaru ini.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Sore Ceria, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Fikri, saya berasal dari Kampar, Lipat Kain. Saya hanya ingin mempromosikan bahwa semoga teman-teman yang pendengar Sore Ceria bisa mendengar karya saya di Spotify ataupun di seluruh platform manapun wisuda.
1: Yeah.
2: Kalau nggak kena sekali, coba deh putar-putar-putar, siapa tahu bisa
1: bisa nyangkut.
2: Bisa nyangkut. Nah, kalau nggak cocok nih lagunya, coba lagi deh putar. Ya. Oh, sampai cocok nanti.
1: Yeah.
2: Pasti bisa tuh dinikmatin. Bantu saya deh untuk bisa mengembangkan lagu ini.
1: Langsung aja di follow. Di mana, yeah, bang?
2: Akun Instagram saya Cendramawa namanya, YouTube Fikri Hartono, TikTok Fikri Hartono juga, Spotify sama Fikri Hartono tanpa spasi.
1: Oke, itu dia teman Pro 2. Dicatat teman Pro 2 ya, juga coba aja bantu dengerin, bantu lagi. Coba aja dimulai dengerin teman Pro 2 ya lagunya. Mana tahu klub nih di kuping kamu ya teman Pro 2 ya. Terus nanti ya, jadiin masuk ke like song gitu ya. Syukur-syukur gitu ya. Oke deh, thank you Bang Fikri ya atas kebersamaannya.
2: Terima kasih kembali Bang Gibran.
1: Oke, udah hampir sejam teman Pro 2 gak terasa ya. Udah di Sore Ceria bareng Bang Fikri juga ngobrolin soal lagu single terbarunya. Ditunggu untuk single terbarunya lagi di bulan Juli ya.
2: Siap.
1: Berarti bulan Juli belum keluar nih.
2: Belum. Nanti pertengahan akhir mungkin tanggal 30 atau awal Agustus.
1: Oh.
2: Kayak kemarin kita tanggal 30.
1: 30 tuh.
2: Iya, tanggal 30 Juni. Tanggal 30 Juni rilisnya. Kemungkinan single keduanya kalau enggak awal Agustus ya awal akhir ini. Nanti kita mampir ke sini lagi kalau diizinkan.
1: Boleh banget teman Pro 2. Nanti
2: saya
1: kita
2: bawa pemain band saya.
1: Itu dia. Bawain drumnya, bawa piano ya, bawa semuanya teman Pro 2.
2: Akustik aja deh.
1: Ya sekalian live musik gitu ya. Oke, itu teman Pro 2, itu tadi kita udah seru-seruan banget teman Pro 2. Ya nanti kita bakal lanjut lagi di Sore Ceria juga teman Pro 2 di ngobrol asik. Kalau gitu, see you later Bang
2: Fikri. Terima kasih Bang Gibran.
1: Semoga sukses terus
2: amin.
1: Ya perjalanannya.
2: Ya, doa gitu yang sama dari saya. Terima kasih.
1: Kali aja di tahun depan rilis album dong.
2: Amin. Emang udah ada
1: album ini,
2: udah ada arah kesananya. Okay. Albumnya udah, materinya udah ada,
1: lengkap kok. Ini dia.
2: Cuman satu-satu dulu kita rilis, materinya udah ada. Tinggal persiapan ini ya.
1: Tinggal eksekusinya aja.
2: Eksekusinya aja. Materinya udah cukup.
1: Oke, ditungguin banget nih ya. Intinya konsisten aja teman Pro 2, dan buat kamu yang mau berkarya langsung aja mulai dari sekarang. Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Kalau gitu tune in terus sama Pro 2, keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siapnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Pro 2 pekan baru mantor baik kamu di teman Pro 2 masih di sore ceria. Kali ini satu jam terakhir teman Pro 2 bareng aku ya teman Pro 2 untuk ngobrol aja di ngobrol asik teman Pro 2 di ngobras nanti kita bakal ngobrol seru aja teman Pro 2 dan udah di penghujung weekend ya penghujung minggu kamu teman Pro 2 semoga semangatnya udah nggak ujung lagi ya karena masih ada real day untuk besok teman Pro 2. Jadi kamu harus bisa untuk recharge energi dengan baik teman Pro 2. Dan ini dia teman Pro 2. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol seru aja ya sambil dengerin lagu-lagu yang udah aku puterin buat hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Gimana sore hari kamu? Weekend lo harusnya ya santai dong. Weekend santai gini ya, enaknya itu ngobrolin yang seru-seru memangnya Teman Pro 2. Buat kamu yang kemarin nonton film Jumbo Teman Pro 2 dan langsung jatuh hati kali ya sama ceritanya, nangis nih Teman Pro 2 kali ya. Aku tuh. Ada kabar bagus juga nih buat kamu Teman Pro 2, Visinema lagi nyiapin sequelnya Jumbo. Proyek ini bakalan masuk dalam strategi jangka panjang mereka untuk memperluas lini animasi sampai ke 2030. Nih yang bikin makin menarik Teman Pro 2, Jumbo pertama tuh memang sukses besar ya, bahkan sampai tayang di luar negeri Teman Pro 2. Kayak Reuters ini nyatet film ini jadi film animasi terlaris di Indonesia dan udah ditonton lebih dari 9,6 juta orang. Wow, wajar banget nih Teman Pro 2 kalau kisahnya ya bakalan dilanjutin gitu ya. Nah jadi buat kamu penonton Teman Pro 2, sequel ini tuh bukan cuma soal lanjut cerita aja, tapi juga bukti kalau animasi lokal Indonesia tuh sekarang makin punya tempat dan juga makin percaya diri ya buat jalan lebih jauh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
5: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

Cuma bro dua yang menarik lagi nih dari langkah Visinema, bukan cuma sequel Jumbo-nya, tapi cara mereka tuh mikir panjang ya teman bro dua. Gimana nih kedepannya gitu ya. Selain Jumbo, Visinema juga lagi nyiapin beberapa proyek lain dan bahkan nargetin 5 film untuk rilis sepanjang 2027 sambil ngebangun pipeline animasi yang jalan sampai 2030. Yang artinya nih teman pro 2 sekarang itu mereka bukan cuma sekedar bikin film yang bakalan habis tayang terus selesai gitu ya. Mereka tuh justru lagi ngebangun IP lokal yang bisa terus hidup berkembang dan juga mungkin suatu hari bisa dikenal lebih luas di pasar internasional. Itu penting banget sih ya memproduksi buat industri kreatif kita. Dan kalau dipikir-pikir ya, ini tuh juga jadi sinyal buat kita semua kalau cerita lokal ternyata bisa punya napas yang panjang gitu ya istilahnya teman produa. Asal ya dikembangin dengan serius, konsisten dan juga punya kualitas yang bikin penonton pengen buat terus-terusan nonton lagi teman produa.

0: teman-teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that
1: we got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ewah-ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain.

like me now. Nah, sekarang nomor 2 kita beralih ya ke yang lebih dark dikit nomor 2, yang ke game nomor 2. Kita beralih ke Resident Evil nomor 2. Sony Pictures baru aja ngerilis teaser Resident Evil garapan Zack Cracker. Dan film ini jadwalin tayang di bioskop pada 18 September 2026. Bentar lagi teman-teman Pro2. 2 bulan lagi kurang lebih ya. Dan filmnya bakalan dibintangi sama Austin Abrams, sama juga Zach Cherry dan juga Paul Walter Hauser teman-teman Pro2. Terus nanti yang bikin ramai teman-teman Pro2, Krager bilang film ini tuh bukan adaptasi persis dari game Resident Evil manapun ya. Dia ngambil kebebasan kreatif sendiri dan juga settingnya bakalan dibuat di tahun 2026 dengan suasana yang bersalju. Nah, jadi bukan cuma sekedar nyalin versi gamenya teman-teman Pro2. Nanti cerita utamanya ya bakal ngikutin Brian, seorang kurir medis yang terjebak di Raccoon City. Dan setelah situasi berubah jadi mengerikan, terus vibes-nya bakalan tetap kayak survival horror teman Pro2, tapi dengan pendekatan yang kerasa baru. Gimana nih? Bakalan lebih seru teman Pro2. Bakalan ada series lanjutan dari Resident Evil. Kita tungguin aja teman Pro2 di bioskop.

Demam Pro 2, salah satu alasan kenapa Resident Evil ini bakalan rame dibahas adalah karena Krueger pengen bikin film yang kerasa kayak lagi main game Demam Pro 2. Bukan cuma niru alurnya yang mentah-mentah aja, tapi dia tuh juga bilang perubahan yang dia ambil justru dimaksudkan biar filmnya kerasa lebih kuat secara cerita dan juga suasana. Di teaser dan juga cuplikan yang dibahas di Comic Con Demam Pro 2, nuansa dinginnya, tegang dan juga chaos di Raccoon City ini memang langsung kerasa banget ya Demam Pro 2. Terus jadi buat penggemar horror dan juga game, apalagi buat kamu penggemar franchise dari film dan juga game Resident Evil Demam Pro 2, jelas ya ini bakalan masuk daftar tunggu karena punya pendekatan yang beda. Tapi tetap menghormati ya semestanya dari universe-nya Resident Evil Demam Pro 2. Nah, jadi sore hari ini kita dapat dua kabar seru Demam Pro 2 ya. Sekaligus ya, Jumbo tadi lanjut ke babak berikutnya dan juga Resident Evil bakalan bikin merinding nih di layar lebar atau bioskop kamu. Ditungguin aja nih Demam Pro 2. Kalau gitu Demam Pro 2, kita pamit dulu. Pamit dari ruang dengar kamu Demam Pro 2 karena udah dari tadi ya, dari jam 11 Demam Pro 2. Aku udah nemerin kamu dari Pro 2 Hitlist di minggu hari ini. Kalau gitu sama Pro 2, jangan kemana-mana karena abis ini bakalan ada Nadia juga untuk nemenin malam hari kamu ya, sore ceria nanti dan juga dijaga malam, jangan kalau malam-malam. Kalau gitu sama Pro 2, aku Gibran Wahyu pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye and see you next time.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradua, bareng Nadia sore hari ini. Mudah-mudahan kamu di hari Minggu 26 Juli 2026 nih teman Pradua. Dan nanti 1 jam ke depan dengan informasi unik masih di sesi terakhir untuk sore ceria. Yang tadi sebagian, wah sebagian lagi udah ditemani sama Gibran tadi ya. Ada obrolan seru, terus juga ada program spesial. Dan pokoknya informasi-informasi yang menarik tadi sudah dihadirkan oleh Gibran dari jam 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi saatnya ada ditemani kamu untuk hari ini. Nanti juga ada obrolan seru juga seputar buku pilihan di e-book Inti Buku nih teman Pre2 pada pukul 20. Tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Pre 2 di info unik seperti biasa. Tentunya akan ada hal-hal unik yang akan dihadirkan untuk kamu di teman Pre 2. Itu ada dalam ilmu tumbuh-tumbuhan. Sekarang ini banyak banget nih teman Pre 2 kayak inovasi gitu ya. Yang mereka membuat persilangan dan ini cukup unik. Jadi dalam ilmu tumbuhan itu ternyata nih teman Pre 2, buah pisang itu masuk ke dalam kategori berry-berryan ternyata. Waduh, baru tahu nih kan. Sedangkan strawberry itu bukan berry. Nah, nanti nanti kasih sedikit penjelasannya kenapa pisang masuk ke dalam kategori berry nih teman Pre 2. Dan juga strawberry, walaupun namanya berry, ternyata itu adalah bukan kategori berry-berryan nih teman Pre 2. Nah, nanti nih nanti kasih sedikit penjelasannya untuk teman Pre 2. Jadi kenapa dalam sebuah ilmu tumbuhan ya pisang ini masuk dalam buah beri, dan juga aturan buah beri dalam botani itu seperti apa sih ya. Nanti Nanda kasih tahu ke kamu untuk sesi terakhir kita di info unik di sore ceria kali ini. Sebelum nanti kamu juga bisa mengikuti program spesial kita juga, yaitu Pre 2 Indie, ini teman Pre 2 yang akan disiarkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
2: Sabar, sabar.
1: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
2: Tuh lihat tuh.
1: Iya apa sih?
2: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
1: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
2: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
3: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
4: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Jadi ini teman perdua gini ceritanya, kenapa si buah pisang ini masuk dalam kategori berry-berryan nih teman perdua. Jadi pisang ini kan adalah buah yang berasal dari satu ovarium bunga, dia memiliki biji di dalam daging buahnya nih teman perdua. Nah kalau stroberi, walaupun namanya berry nih teman perdua, ada berry-berrynya, tapi dia itu kan bukan buah sesungguhnya, karena bijinya aja di luar nih teman perdua. Jadi bahkan nih stroberi sendiri dikategorikan bukan buah ya, bukan buah berry, karena dari banyak ovarium dan biji itu berada di bagian luar kulit. Jadi berasal dari satu bunga dengan satu ovarium atau bakal buah, makanya pisang masuk ke dalam kategori buah berry. Dan pisang juga punya 3 lapisan, ada kulit luar, daging buah di tengah, dan ada lapisan dalam tempat bijinya berada. Terus juga mengandung lebih dari satu biji di dalam buahnya itu ya, karena kan bijinya tuh banyak kecil-kecil nih teman perdua. Jadi alasannya kenapa pisang masuk ke dalam kategori berry, ya tadi karena tumbuh dari satu bunga pisang yang punya satu ovarium, terus juga memiliki kulit luar yang lunak, daging buah yang lembut di dalam, dan juga ada biji-biji kecil yang tersembunyi di teman perdua. Nah, kalau alasannya stroberi bukan buah berry, walaupun namanya ada berry nih teman perdua, ternyata bunga stroberi ini punya banyak sekali ovarium. Jadi bintik-bintik kuning kecil di luar stroberi itu juga kayak warna hitam-hitam gitu teman perdua. Itu sebenarnya adalah buah tunggal yang masing-masing berisi satu biji. Jadi daging merah yang kita makan itu sebenarnya bukanlah buah ya. Dan itu bukan juga hasil dari ovarium bunga, melainkan dasar bunga yang membesar nih teman perdua. Jadi kita makan bunga stroberi gitu ya. Dan ya pasti akhirnya si stroberi tidak masuk ke dalam kategori berry-berryan nih teman perdua. Karena tadi ternyata buah tunggal itu adalah biji-biji luar yang kecil itu ya, satu-satu di bagian luar yang kita lihat itu teman perdua, itu sebenarnya buah tunggalnya. Sedangkan yang merah yang kita makan itu adalah bunga ya, bunga ovarium bunga yang membesar nih teman perdua. Nah itu dia nih sedikit hal unik yang selama ini salah paham kita ya, kalau kita nggak tahu kalau ternyata pisang itu masuk dalam kategori berry. Yang kita tahu ya buah pisang ya udah itu adalah buah yang ya tidak masuk dalam kategori berry-berry. Kita tahu kayak ada blackberry, blueberry, strawberry, dan ternyata strawberry yang selama ini kita yakini bahwa dia adalah kategori buah berry-berryan, ternyata itu adalah sekuntum bunga, bisa dibilang gitu ya, adalah bunga ovarium bunga yang sudah membesar dan dia menghasilkan buah-buah tunggal yang kecil-kecil yang kita lihat itu adalah kayak biji-bijian. Nah itu sebenarnya buahnya nih teman perdua. Oke deh, itu dia satu hal yang pasnya di luar dugaan sih sebenarnya kalau Nadia, kalau pisang masuk dalam berry-berryan. Tapi kalau stroberi mungkin ada ya beberapa orang yang sudah pernah dengar nih, kalau stroberi itu bukanlah sebuah bukan buah, tapi melainkan ya tadi adalah bunga atau juga ovarium bunga yang membesar nih teman perdua. Oke, sudah di menit ke 59, saat ini pukul 18 waktu Indonesia Barat teman perdua. Sesaat lagi kita akan ikuti program spesial yang disiarkan secara langsung dari RRI Pro 2 Jakarta, yaitu ada Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Jadi, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit.

0: aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi...

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Intip buku, dengarkan cerita seru, dapatkan ilmu baru, serap inspirasi.

0: 88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua kembali bersama Nadia di malam hari ini. Setelah tadi kamu sudah menyimak Indonesia Pro Indie, teman berdua yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan saatnya di program spesial kita di hari Minggu ini, yang pasti kita akan sedikitnya mengulik sebuah buku yang dipilih nih teman berdua, dan pastinya sangat menarik untuk kamu baca. Dan di sini juga sudah hadir, nanti akan berbagi cerita juga kenapa nih teman kita satu ini memilih buku yang kalau dari judulnya sih agak dibilang horor sih enggak ya. Tapi mungkin ada kisah-kisah yang menyedihkan di dalamnya. Nah, untuk kita sapa dulu nih ada rekan rengure kita nih teman berdua, ada Sala. Halo, selamat malam. Malam. Malam dengan Sala, benar ya namanya ya? Oh iya, atau jangan pakai H gitu ya.
1: Betul. Boleh pakai M, Kak?
0: Ah, salam.
1: Assalamualaikum.
0: Oh iya, benar banget. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, malam hari ini Sala bawa buku yang berjudul Pasung Jiwa. Widih, kenapa nih milih buku ini nih Sala untuk dibawa di malam hari ini?
1: Oke. Okay. Pasung Jiwa itu adalah buku yang ketika didiskusikan itu gak pernah habis bahasannya, Kak.
0: Waduh.
1: Karena sesuatu yang berkaitan dengan kebebasan kan. Pasung itu
0: kayak di apa ya, di
1: kurungan.
0: Kurungan, iya.
1: Kurungan, terus kayak sesuatu yang membuat tidak nyaman, diasingkan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, dari situlah kita membuat sebuah apa? Perlawanan.
0: Oh, okay.
1: Dan kebebasan. Nah, pertanyaan itulah yang ada di balik di belakang buku ini kan. Yang apa itu kebebasan dan membawa kita pada part-part cerita yang sangat menggugah kehidupan kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Tahu buku ini dari mana nih? Salah kalau buku ini bagus sebenarnya.
1: Awalnya itu ini kan terbitan baru ya, Kak. Awalnya itu aku baca Entrok.
0: Entrok.
1: Jadi Oki Mandasari ini mencetak lagi baru. Itu ada, kalau yang aku punya itu Entrok, Pasung Jiwa, Mariam.
0: Okay.
1: Terus ada puisinya beliau sama apa? Satu lagi tuh tentang kebebasan juga lah gitu ya. Nah,
0: okay.
1: Yang pertama sebenarnya aku baca itu Entrok.
0: Oh, Entrok. Entrok itu apa tuh?
1: Entrok itu bahasa Jawa, Kak.
0: Okay.
1: Artinya sorry to say bra. Nah, jadi itu apa namanya, isu-isu perempuan,
0: perempuan
1: gitu ya.
0: Iya, okay.
1: Nah, kemudian buku kedua yang dibaca kan aku beli beberapa iniannya kan. Buku kedua yang aku baca itu Pasung Jiwa.
0: Tapi dan, dengan karya dengan penulis yang sama.
1: Betul, sama. Oh, okay. Mbak Oki juga, Mbak Oki Madasari. Dan buku ini yang benar-benar apa arti atau makna dari bukunya itu banyak banget gitu.
0: Okay.
1: Karena membawa kita pada penyadaran-penyadaran yang berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan yang kita jalankan.
0: Wah, oke. Okay. Tapi dari buku-buku tadi dari awal yang Sala beli itu ada yang Entrok tadi ya.
1: Iya.
0: Itu punya sama akhirnya Pasung Jiwa, punya ini enggak sih kayak benang merah gitu, atau memang punya cerita sendiri-sendiri nih walaupun tentang kebebasan gitu?
1: Artinya atau poin utamanya memang itu sebuah keluar dari atau menemukan kebebasan itu. Cuma memang beda-beda ini aja aspek mungkin ya. Kalau Entrok itu kan waktu itu lebih kepada perempuan
0: aja.
1: Isu perempuan di mana lingkungan itu membentuk perempuan sebagai apa. Nah, kalau Pasung Jiwa ini, Kak, kita kan mungkin terbiasa membaca kekerasan atau pelecehan seksual itu laki-laki kepada perempuan gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Nah, di Pasung Jiwa ini
0: kebalik.
1: Notisnya di halaman 95 sampai 100 itu yang membuat saya jeda beberapa hari untuk membaca selanjutnya, Kak.
0: Nah, kenapa ya?
1: Karena di halaman 95 sampai 100 itu ada part pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki kepada laki-laki.
0: Oke. Okay. Bukan tadi kebalikannya ya, tapi ini ya sesama gitu.
1: Sesama
0: ya.
1: Dan itu memang isu yang jarang kan, atau cerita yang jarang dan segamblang itu gitu menggambarkannya.
0: Okay.
1: Tapi itu juga kayak sebab akibat gitu kan. Sebab akibat dari pemaknaan sesuatu, kebebasan itu sendiri dan keberterimaan lingkungan kan.
0: Oke. Berarti sudah punya 4 buku ya dari karyanya Oki ini.
1: Iya, oh kerumunan terakhir. Yang baru banget dicetak, yang dicetak baru itu aku punya Entrok, Pasung Jiwa, Mariam sama Kerumunan Terakhir.
0: Mungkin dari beberapa karyanya Oki ini sendiri. Nah, sekarang ini kan yang kita bawa ini ada Pasung Jiwa. Jadi pertama kali waktu dibaca, apa sih sebenarnya kesan yang muncul dari buku yang sebenarnya juga salah sudah membaca beberapa buku lainnya gitu. Apa nih yang muncul kesan dari buku ini?
1: Buku ini di awal kita akan dibawa pada sesuatu pemahaman yang mengikuti kebiasaan lingkungan. Karena kita lahir di dunia ini kan tidak tahu apa-apa ya, Kak. Kita mengikuti sesuatu yang sudah ada. Nah, tapi kita terus bertumbuh kan dalam hidup. Dalam pertumbuhan itulah kita mencari arti. Ini belakangan ini menyadarkan aku dan teman-teman Rangurai, itu kita juga lagi fokus pada apa sih sebenarnya literasi. Gitu kan. Apa sih sebenarnya literasi? Apakah literasi hanya seputar membaca buku? Kemudian kita membaca buku lagi gitu kan. Ternyata enggak. Literasi itu adalah membaca tuh juga luas kan, Kak. Enggak cuma membaca buku.
0: Buku aja.
1: Membaca keadaan, membaca apa dunia, membaca kejadian gitu. Jadi berliterasi itu membuat kita sadar akan respon apa yang harus kita keluarkan. Nah, pada Pasung Jiwa itu membawa kita pada penyadaran itu, Kak. Penyadaran bahwa ternyata banyak ya hal-hal yang dekat dengan lingkungan atau dekat dengan kita, tapi enggak kita sadari dan membuat kita jadi kehilangan makna gitu atau kehilangan arah. Nah, gitu. Jadi banyak banget part-part di mana cerita di dalam buku ini membawa kita pada penyadaran, oh iya ya, ternyata harusnya kita memberikan jeda dulu nih. Ketika kita mengetahui sesuatu, kita jeda dulu, kita serap dulu. Gak langsung kita kayak
0: sekelas emosi gitu langsung di ini-ini ya, dibeber gimana.
1: Akhirnya kan nanti akan merugikan halayak ya. Kalau misalkan itu hanya melibatkan kita, mungkin yang rugi adalah diri kita sendiri, jiwa kita sendiri gitu. Tapi ketika kita berlaku pada aspek sosial, maka itu kan akan ada kerugian besar kan. Sistem, kebijakan, terus apa respon, respon lingkungan, respon kita kayak gitu-gitu. Dan oh ini Kak, pemahaman yang membuat kita jadi memiliki pemahaman kepatuhan buta.
0: Apa itu?
1: Kepatuhan buta itu kan adalah sesuatu yang kita pahami tanpa kita cari tahu kesungguhan sebenarnya gitu. Jadi cuma satu, pokoknya ini berarti ini. Padahal sebenarnya hidup ini kan saling berkaitan kan?
0: Ada sebab akibat gitu lah.
1: Ada sebab akibat, saling berkaitan, linear gitu. Nah, ketika kita hanya memaknai satu, kepatuhan buta atau taklit gitu ya bahasanya, taklit buta, maka kita akan kembali kepada belenggu itu sendiri. Ketika kita udah isunya kita kan adalah pasung. Kita butuh kebebasan. Tapi ketika kita melakukan kebebasan itu atau memaknai kebebasan itu dengan satu kepatuhan buta, maka kita akan masuk ke belenggu-belenggu lain jadinya. Kita akan ibaratnya melepas pasung untuk memasung, untuk terpasung lagi. Melepas pasung, terpasung lagi, kayak gitu terus jadinya. Sampai kita sadar bahwa apa sih sebenarnya yang paling dekat masalahnya dengan kita, apa yang harus kita selesaikan, kayak gitu.
0: Wah, ternyata banyak ya ini ya.
1: Bener, Kak.
0: Membuka ini banget ya.
1: Cakrawala.
0: Mata batin.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya apa sih dalam buku ini cerita tentangnya tuh seperti apa? Karena tadi kalau kita sudah dengar kesan dari Salah sendiri nih untuk membaca buku ini, ternyata luar biasa banget ya untuk melihat dunia ini. Jangan sekedar untuk tahu itu aja yang diyakini gitu ya. Ternyata kita harus menelaah lagi, mengurai lagi gitu ya, dan akhirnya bisa menemukan lah beberapa hal, kenapa itu terjadi dan apa penyebabnya atau juga solusinya sendiri. Tapi sebenarnya buku ini berkisahnya itu tentang apa sih? Kalian tadi juga ada salah bilang di halaman berapa gitu ya, 90-an gitu tadi.
1: 95 sampai 100.
0: Itu juga ada hal-hal yang di luar dugaan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Enggak expect gitu.
0: Ini cerita tentang banyak tokoh atau cuma beberapa atau punya beberapa kisah gitu?
1: Tokoh utamanya ini ada dua, Kak.
0: Oke.
1: Ada Sasa dengan Jaka.
0: Oh, Sasa dan Jaka.
1: Nah, ini juga salah satu yang belakangan ini baru tersadarkan akhirnya. Karena hasil diskusi sama teman-teman ya.
0: Oke.
1: Dari Sasa, itu kan menjadi Sasana. Kemudian Jaka itu mengubah nama di setiap cerita. Jadi sebenarnya perannya cuma dua kan. Tapi dia tuh di setiap perubahan atau di setiap perubahan peradaban, perubahan kehidupan ya di dalam hidupnya dia, itu mengganti sebuah nama.
0: Oke.
1: Okay. Dan itu juga masuk akal gak sih Kak? Kayak biasanya kan kita diberikan nama oleh orang tua nih. Berarti orang tua tuh pengen nama yang diberikan itu baik untuk anaknya atau apa untuk kehidupannya. Kemudian dia mengubah nama karena kehidupan dia ini tidak sesuai tuh, karena dia merasa terpasung. Kemudian dia membebaskan.
0: Kata orang ya.
1: Iya, bernama. Dia membebaskan diri dengan nama panggilan lah misalkan.
0: Okay.
1: Nah kalau misalkan di sini Sasa itu mengubah nama menjadi Sasana karena memang faktornya Sasa ini mengubah identitas keminatan dari yang dia sebagai laki-laki menjadi karena memang keminatannya itu menjadi seorang perempuan. Jadi dia mengubah penampilannya dan namanya menjadi Sasana. Menjadi waria seperti itu. Nah di dalam kehidupannya itulah yang tadinya dia terbelenggu dengan lingkungan, dengan aturan aturan dari keluarganya, aturan dari lingkungannya. Dia bisa keluar, pindah kota juga dari Jakarta ke Malang. Dan dia bisa merasa menjadi dirinya gitu. Tapi ternyata setelah itu yang tadi aku bilang, dia keluar dari pasung, menemukan pasung-pasung baru. Nah cerita yang lebih lebih wow-wownya lagi itu emang harus dibaca sih Kak. Tapi berangkat dari situ kalau untuk Sasa. Nah kalau Jaka, itu bertemu di perubahannya Sasa dengan Sasana. Jadi ketika Sasa itu masih bertanya, saya bisa gak ya jadi Sasana? Atau kayak gimana ya cara mengapresiasi diri menjadi Sasana? Dia bertemu dengan Jaka yang memvalidasi itu, memberikan ruang untuk ayo kita bikin yuk gitu. Nah Jaka itu juga punya perjalanan perubahan-perubahan nama. Ya, dan perubahan-perubahan nama itu kita artikan saat itu menjadi sebuah ketidakpercayaan bahwa kita bisa hidup menjadi diri kita sendiri gitu. Jadi setiap dia ingin merubah kehidupannya, dia merubah namanya. Di sini Jaka yang paling banyak berubah nama Kak. Dan itu lebih kompleks. Dia merubah yang tadinya rakyat biasa menjadi sebuah pemimpin laskar keagamaan. Nah itu menarik kan Kak. Jadi kayak hidupnya tuh dari yang bebas secara sosial sampai berlabel sebagai sebuah tokoh. Ditokohkan oleh masyarakat. Jadi ada sebuah pergolakan perubahan yang membuat kita membacanya jadi kayak wah gitu kan, karena kayak ternyata ini ya salah satu, tapi poinnya atau endingnya itu membuat kita jadi kayak ketika kita memaknai sesuatu hanya dengan kepatuhan buta, maka ya itu yang akan terjadi. Kita akan bertemu kayak apa sih kayak yang sering tuh keluar kandang singa masuk kandang macan, kayak gitu aja terus kan. Jadi kita gak pernah aman gitu. Karena kita masih selalu kita gak terima, kita tidak terima dengan diri kita sebenarnya. Jadi ketika ada perubahan, yang diubah malah namanya. Atau mungkin analoginya gini Kak, ketika jempol yang sakit, itu kan harusnya yang diobati itu lukanya, bukan jempolnya yang dipotong kan. Kayak gitu, dan begitulah makna-makna itu yang didapatkan. Penyadaran itu sih. Penyadaran akan perubahan-perubahan yang ada di dalam hidup.
0: Jadi di sini Sasa sama Jaka gitu ya. Jadi mereka dalam dalam perubahan-perubahan kehidupannya, mereka terus ganti nama, seolah-olah dengan mengganti nama itu mereka akan menemukan diri yang baru gitu ya.
1: Iya. Perjalanan kehidupannya itu. Jadi kayak ketika merubah berarti yang lama tuh ditinggal. Padahal sebenarnya gak bisa kan, itu bagian dari dirinya kan.
0: Iya, iya, benar.
1: Nah, Sasa ini menemukan lah waktu itu di part keberapa tuh, dia menemukan kayak, oh aku kayaknya bisa tetap menjadi Sasa dan Sasana gitu. Nah, kalau Jaka ini perjalanannya agak lebih panjang nih Kak. Karena kan memang masuknya juga agak telat ya. Jaka ini masuknya di part ketika Sasa berkuliah ya. Nah, itu perjalanan di Jaka tuh lebih panjang. Sampai ending.
0: Berarti Sasa ini dari awalnya tuh kayak remaja gitu ya?
1: Dikisahkan dari kecil malah.
0: Oh, dari kecil ya.
1: Aturan dari sebuah keluarga kan. Aturan dari sebuah keluarga, sebuah pertanyaan yang tidak terjawab. Anak kecil tuh kan penasaran. Kenapa enggak boleh ini? Kenapa enggak boleh itu?
0: Benar.
1: Nah, berawal dari situ ada sesuatu yang tidak terjawab oleh dia di masa kecil yang terus terbawa sampai itu kan masuk alam bawah sadar gitu biasanya. Yang terus terbawa sampai akhirnya oh kayaknya kebebasan tuh ini deh. Saya bisa kayak gini deh. Terus dia mendapatkan ruang-ruang aman untuk dia bisa, dia mendapatkan validasi. Sebelumnya mendapatkan ya ada kalau pasung-pasung itu terus ya. Itu yang aku temuin tuh kayak ini kok setiap perubahan itu malah jadi niatnya mencari kebebasan, tapi yang terjadi malah menemukan pasung baru. Terus-terus begitu. Sampai akhir.
0: Memang ini banget ya. Apa ya, sebuah perjalanan yang kayaknya benar-benar penuh lika-liku gitu. Betul. Ya. Dan mungkin gak tenang juga kali jadi Sasa itu ya.
1: Jadi Sasa, jadi Jaka.
0: Jaka gitu ya. Perjalanan yang paling rumit lah dari Sasana ya. Itu apa sih sebenarnya yang akhirnya dia baru ngerasa bahwa ini terpasung lah untuk jiwanya sendiri nih.
1: Kalau dari yang aku baca, penyadarannya Sasa akan terpasung itu ya itu ketika dia kan menyukai keindahan kan Kak. Dia ingin menjadi wanita itu karena keminatan dia terhadap keindahan. Kayak dia suka sesuatu yang indah, lucu gitu. Tapi itu tidak terjawab kan saat kecil. Kemudian ada ini juga di awal tuh. Pertanyaan dia, kenapa sih gak boleh mendengarkan dangdut? Iya betul Kak. Di awal itu kayak dangdut itu dijadikan sebuah lagu yang tidak pantas. Tidak fantas ya. Tidak fantas untuk didengarkan. Karena itu berpacu pada hal yang negatif. Ya kalau misalkan dangdut itu berarti orang-orang yang rendah, orang-orang yang suka hal-hal negatif, kayak gitu-gitu. Nah, padahal dia suka iramanya. Dan di keluarganya, musik yang benar itu musik instrumental. Piano, karena dia les piano gitu-gitu kan.
0: Berarti dia dari keluarga yang berada gitu ya?
1: Iya, jadi itu kan. Makanya ada aturan atau lingkungan yang membentuk dia akhirnya merasa terpasung gitu. Dan ketika dia keluar, diberikan kesempatan untuk hidup kuliah kan, saat zaman kuliah, di situ dia bertemu dengan Jaka dan brainstorming gitu kayak nggak apa-apa loh, kita bisa loh untuk ini. Dan ya memang Jaka memanfaatkan juga sih, karena kayak dia bisa bermain musik, apa nih ya yang dijual kan kalau cuma main musik doang kayak biasa aja kan. Oh ada nih yang bisa jadi objek ikoniknya nih gitu. Dan berkolaborasi mereka sampai panggung-panggung besar kayak gitu-gitu. Tapi di situ menemukan ininya kan Kak, menemukan kebuntuan ketika ada satu tragedi yang melibatkan juga kebijakan pemerintah saat itu digambarkan apa namanya main hakim sendiri atau pokoknya kalau kamu nggak sama berarti kamu bukan rakyat yang setia kayak gitu-gitu kan Kak. Ada tragedi-tragedi itu yang membuat akhirnya mereka pecah. Sasana pulang.
0: Si Jakanya?
1: Jakanya melanglang buana, bertemu dengan tragedi-tragedi yang lebih banyak lagi. Bertemu dengan pasung-pasung yang lebih gila lagi.
0: Waduh. Jadi kayaknya step mereka melangkah ini terus ya.
1: Betul.
0: Kayaknya ada aja hambatan.
1: Ranjau.
0: Benar. Oke deh, kayak seru banget nih untuk kisah dari Sasa dan juga Jaka sendiri nih, teman berdua ya di Pasung Jiwa. Dan buku ini juga merupakan karya dari Oki Madesari. Dan di sini benar-benar kayak kalau baca, kalau salah tadi bilang, baca itu benar-benar kayak kita tuh harus ada jeda-jeda gitu ya.
1: Betul. Untuk nafas dulu.
0: Nafas. Kayaknya emang emosi banget ya. Emosional banget ya untuk baca buku ini. Nah, nanti jangan kemana-mana teman Pradoan, kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar buku yang pastinya sih ini banyak banget pelajaran-pelajaran kehidupan, dan barangkali dari sini juga kita bisa melepas pasung-pasung ini ya kan, yang selama ini ngerasa kok aku kayak gini, kalau aku kayak gitu gitu ya. Nah, di sini kamu bisa mungkin tersadarkan sedikit dengan kisah Sasa dan juga Jaka, atau kamu bisa beli bukunya sendiri. Nanti kita ingin mungkin rekomendasi juga buku-buku lain yang mungkin hampir-hampir mirip dari Sala nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Intip Buku.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
5: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: 88,4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua kembali lagi di Inti Buku. Buku kali ini karya Oki Madasari, teman berdua, tentang Pasung Jiwa. Tadi sudah diceritakan sedikit oleh Salah, sebenarnya enggak sedikit sih, udah banyak banget ya. Udah banyak banget dengan kisah perjalanannya dari dua tokoh yang fenomenal itu, ya kan. Jadi untuk berarti si yang tadi kan kalau dari awal kan memang Sasana ya, Sasa ya. Dan nanti baru muncul Jaka gitu. Nah, berarti Jaka ini ketemunya pas udah Sasana ini udah memang apa ya, menemukan dilema-dilema dalam kehidupannya gitu ya. Berarti bukan teman kampus gitu.
1: Bukan. Bahkan akhirnya jadi enggak ngampus. Karena jadi fokus ke ininya kan, kegiatan bersamanya itu kan. Sama mau klarifikasi nih, Kak.
0: Okay, apa
1: tadi
0: tuh?
1: Aku bilang dari Sasa ke Sasana kan.
0: Jadi ternyata
1: dari Sasana ke Sasa. Aku baru ke notice ke Bali.
0: Sasana nama ininya ya, nama lahirnya.
1: Jadi okay. Sasana itu kan kayak apa, ring tinju gitu kan. Jadi orang tuanya tuh pengen Sasana ini menjadi laki gitu kan.
0: Ya.
1: Tapi ternyata bertolak belakang nih karena rasa-rasa penasaran yang tidak terjawabnya itu. Dan ya itu ketika bertemu dengan Jaka, dia seperti mendapatkan validasi atau mendapatkan ruang. Kayaknya bisa nih. Makanya ada beberapa hal yang akhirnya dia tinggalkan kan. Sesuatu yang sesuai dengan SOP, aturan gitu ya, dari ruang lingkup keluarga, yang bisa dia dapatkan ruang validasi lain. Itu di ketika bertemu dengan Jaka. Berkolaborasi lah mereka.
0: Berkolaborasi ya. Berarti memang sejalan gitu ya. Tapi kalau misalnya boleh kita intip lagi lebih jauh nih tentang Pasung Jiwa sendiri, di bagian mana sih nantinya kalau mereka berdua ini akhirnya menyadari bahwa ini mereka tuh kayak ya tadi ya, jatuh ke lubang yang lain, ke lain yang lagi nih. Gimana nih?
1: Sebenarnya ada part dimana mereka benar-benar terpisah. Jadi ada part di mana mereka ini menjalani kehidupan pasung-pasung lain tidak berkaitan. Nah, di akhir, menuju akhir itu nanti mereka dipertemukan lagi tuh, Kak.
0: Dipertemukan, pisah.
1: Iya. Dipertemukan lagi tapi dengan genre yang berbeda. Jadi kan mereka disatukan karena sesuatu yang sama nih. Sasana membutuhkan validasi atas rasa penasarannya, terjawab oleh Jaka yang penuh dengan kebebasan, yang freedom banget kan gitu. Dan ketika mereka berpisah, mereka

0: semakin menguatkan pada kepatuhan buta itu, Kak.
1: Oh,
0: jadi nanti kontras lah mereka. Yang satunya dia lebih, kalau kita mau ngomongin kanan-kiri nih ya, Kak. Jadi mungkin Jagani kanan banget. Sasani kiri banget. Mereka bertemu dan kontradiksi gitu. Mereka bertemu berlawanan. Jadi nanti ada part dimana Jaka ini kayak udah menjadi orang baru, sedangkan Sasa udah semakin upgrade gitu dengan dirinya yang ya udah aku Sasa, tapi Sasana. Kalau Jaka tuh dia udah ganti lagi dari Jakawani. Apa endingnya tuh Jakawani deh kalau nggak salah.
1: Jakawani.
0: Jadi dia berani gitu kan. Ya dia udah menjadi sebuah tokoh dalam keyakinan, ya, kepercayaan beberapa orang untuk melawan kebatilan.
1: Aduh.
0: Beda banget kan, Kak? Kontras banget kan? Jadi perlawanan akhirnya mereka. Tapi di situ nanti penyadaran lagi, kayak kayaknya ini terlalu too much deh. Kayak gitu loh.
1: Kalau melihat Jaka gitu ya?
0: Iya, ini kayaknya terlalu too much deh. Karena kok aku jadi melawan orang yang dekat dengan aku ya? Kita pernah sebersama itu loh, kayak gitu. Akhirnya nanti membuat penyadaran-penyadaran, kayaknya aku terlalu too much. Ini benar gak sih apa yang aku yakini nih?
1: Gitu.
0: Jadi pertanyaan-pertanyaan, kesadaran membaca buku ini tuh membawa kita pada penyadaran dan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap kehidupan, perjalanan terhadap perjalanan kehidupan. Baik itu yang relevan dengan ceritanya maupun yang relevan dengan kehidupan kita akhirnya.
1: Oh, jadi ada yang relevan juga nih dalam kehidupan kita.
0: Ya, karena kan setiap manusia tuh punya ini kan, punya kesamaan-kesamaan meskipun sikonnya berbeda. Kayak gitu. Loh, kok mirip-mirip ya? Oh, ternyata kita nih selama ini terlalu taklid, terlalu kepatuhan buta gitu.
1: Okay, jadi memang kalau bisa dibilang sih buku ini memang kayak ya udah deh, kita bisa ngebaca situasi yang mungkin hampir-hampir mirip yang kita alami saat ini ya.
0: Betul.
1: Jadi memang relevan banget lah buku ini. Jadi kayaknya nggak harus mikir-mikir apa ya, terlalu kayak mendramatisir gitu ya, kayak dongeng gitu. Kayaknya nggak harus ya sih.
0: Ini ringan sih karena menurutku ya ringan karena Oke Madasari selalu membawa kita pada sesuatu yang jelas gitu. Memang pernah terjadi atau mengingatkan kita pada kayak ini kayaknya memang cerita yang pernah terjadi ya, tapi memang dalam bentuk atau dalam membawa kita pada sebuah fiksi gitu. Makanya aku bilang tadi penyadaran dan pertanyaan-pertanyaan kan. Ini tuh terjadi gak sih? Ini tuh bener gak sih? Tapi ini kan fiksi, cerita fiksi. Tapi kok relevan ya sama kehidupan kita kayak gitu.
1: Tapi kalau misalnya teman Pradua baca nih bukunya, kalau salah kan ini ya, sempat juga kayak diskusi sama teman-teman di Rangkulnya sendiri gitu ya, dengan mungkin banyak hal yang cukup bikin kita kayak wow banget gitu ya. Tapi kalau misalnya teman Pradua yang baca sendiri nih, kira-kira bisa terhanyut gak sih dengan mungkin hal-hal yang tadi adalah yang kontradiksinya gitu?
0: Bisa banget sih, Kak, menurut aku. Karena kita pasti menemukan, karena tadi poinnya adalah penyadaran. Jadi menurutku setiap orang yang membaca Pasung Jiwa itu akan membuat mereka tuh tersadarkan atas pertanyaan-pertanyaan ketika mereka membaca ini. Ketika mereka membaca ini, yang kayak ini relate ya. Ini relate ya ternyata ya. Oh, ini nyambung juga ya sama kehidupan yang berjalan. Oh iya, karena ini, Kak. Karena kan sekarang ini informasi mudah ya, Kak.
1: Iya, benar-benar.
0: Kita, ya kalau dulu mungkin kita mau menyampaikan perasaan itu harus lewat surat. Hari ini cinta baru tersampaikannya 4-5 hari gitu kan.
1: Iya,
0: kalau sekarang semua akses mudah kan. Jadi ketika kita membaca fiksi yang relevan dengan kehidupan, itu akan mudah sih terserapnya. Karena informasi sudah seterbuka itu sekarang kan.
1: Benar-benar. Jadi memang kayaknya gak terlalu rumit lah ya untuk membaca Pasung Jiwa sendiri. Tapi berarti buku ini bisa dibaca untuk bisa dibilang bisa range umur berapa sih?
0: In this era ya, Kak. SMP udah bisa sih, Kak.
1: Oh iya, Kak.
0: In this era ya. Karena menurut aku ini kan ada kaitannya juga dengan kalau kita mau generalkan sex education. Iya kan? Ya pemahaman-pemahaman terhadap itu kan. Dan menurut aku mungkin in this era SMP dengan apa ya?

0: yang lebih dia bisa mendiskusikan ya. Mm-hmm. Itu kayaknya bisa sih. Mm-hmm. Harusnya. Karena mereka juga udah mendapatkan informasi banyak kan.
1: Iya, iya. Mungkin lebih dari itu kali
0: iya,
1: ya.
0: Iya, jadi malahnya pas ketika baca, loh, ini relate kayaknya sama FYP yang ada di iniku yang
1: iya,
0: lewat
1: iya,
0: kayak
1: iya,
0: gitu-gitu.
1: Iya, benar-benar. Bahkan yang FYP itu lebih apa ya? Lebih mencemaskan, mengkhawatirkan
0: itu
1: lagi.
0: Iya,
1: enggak
0: kan? Ada penjelasannya kan.
1: Tiba-tiba dengan video yang berapa detik itu langsung aja sih kayak bikin heboh jagat raya ya.
0: Betul.
1: Kan. Jadi memang Pasung Jiwa ini kayak bisa banget ya untuk kita belajar tentang kehidupan. Nah, tadi kalau bisa dibilang nih, kalau boleh nebak, apakah yang di halaman 95 tadi ini apakah itu antara Jaka dan juga Sasana nih?
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Itu antara oknum dengan Sasa.
1: Oh.
0: Oknum yang tadi ku bilang.
1: Berarti Sasanya nih yang kena ini ya.
0: Iya, Sasanya. Okay. Karena kan Sasa ini tidak berminat karena seksualitas ya.
1: Mm-hmm.
0: Dia hanya menyukai keindahan.
1: Iya, yeah,
0: iya.
1: Yeah.
0: Iya kan? Dia suka kayak suka yang imut-imut, suka yang lucu-lucu kayak gitu-gitu kan. Tapi di situ dia mendapatkan pelecehannya.
1: Oh,
0: malah okay. dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pelecehan terhadap dia. Padahal dia sama Jaka seintens itu, tapi aman.
1: Aman ya.
0: Malah sama orang luar yang lebih beringas gitu. Makanya bacanya tuh kayak astagfirullahalazim kayak kok bisa gitu.
1: Oke. Okay. Berarti ujungnya ending ini Sasa memang diterima sebagai Sasana diterima sebagai Sasa atau bagaimana? Itu kembali lagi dia ke Sasana.
0: Dia diterima sebagai Sasa. Dengan keyakinan dirinya terhadap Sasana. Jadi dia mendapatkan ruang untuk menjadi Sasa ya. Dengan keyakinan bahwa ya dia tetap Sasana.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya dia menemukan jawaban itu.
1: Terlepas dari Pasung.
0: Enggak juga. Bisa kita katakan mungkin ya. Tapi kan akan ada part-part selanjutnya enggak sih di dalam hidup.
1: Iya.
0: Kayak ending sebuah kehidupan itu selama kita masih diberikan amanah untuk nafas, itu pasti akan ada terus kan, Kak?
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi kayak trial error terus sampai Tuhan bilang, "Dah, yuk pulang yuk."
1: Sampai pada akhirnya.
0: Iya, gitu, pada akhirnya. Iya.
1: Dan kalau Jaka tadi tetap dia akan apa ya? Dia akan berkelana terus untuk mencari mungkin diri-dirinya yang baru gitu.
0: Jadi di akhir itu memang akhirnya Sasa bisa menerima Sasana. Jadi mereka bisa
1: berkolaborasi.
0: Iya, dalam artian kayak oke, okay, aku Sasana yang memang memiliki diri sebagai Sasa gitu-gitu kan.
1: Okay.
0: Nah, kalau Jaka itu dia punya penyadaran bahwa terhadap yang tadi ku bilang kepatuhan buta itu, Kak. Oh, kayaknya dia di akhir itu ada pemahaman yang perlu aku jeda nih, yang perlu ku reach out, bukan dipikirkan ulang gitu. Sebenarnya ini baik nggak sih? Karena sesuatu yang baik ketika kita hanya menyimpulkan dalam satu aspek, itu nanti kan akan malah jadi sesuatu yang merugikan, apalagi terlibat dengan sosial ya.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kayak rasa-rasanya kita perlu jeda deh untuk benar-benar membawa keyakinan itu, apalagi melibatkan orang lain.
1: Iya, betul. Oke, jadi kayaknya seru banget sih memang bukunya ya. Tapi dari bahasanya sendiri nggak rumit ya?
0: Menurut aku nggak sih.
1: Nggak ya.
0: Oke. Okay. Makanya aku bilang tadi kalau misalkan mau dicoba untuk SMP bisa.
1: Bisa. Ya.
0: Dengan ini mungkin ya kayak TikTok gitu loh.
1: Iya
0: kayak kita coba ini yuk brainstorming pakai Pasung Jiwa. Mungkin itu bisa menurutku ya.
1: Oke deh. Berarti intinya di Pasung Jiwa ini untuk pesannya atau juga moral bisa diambil apa sih sebenarnya, selain tadi mungkin kisah-kisah dari Sasa yang memang pasti mencari sesuatu lah ya, yang dari dirinya yang selama ini terbelenggu, Jaka juga, tapi sebenarnya intinya apa sih dari Pasung Jiwa ini?
0: Intinya dari buku ini kita bisa memaknai kebebasan secara keseluruhan dengan perjalanan hidup. Gitu. Jadi kita akan menemukan arti kebebasan itu secara keseluruhan ketika kita berliterasi.
1: Okay.
0: Karena yang tadi ku notice kan, Kak, literasi gak cuma baca buku. Jadi
1: benar-benar
0: kita literasi juga bisa membuat kita merespon sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita.
1: Okay deh, jadi jangan sampai mentok cuma satu keyakinan ya. Tapi bisa mungkin diperluas lagi untuk
0: open minded.
1: Benar banget. Tapi sebenarnya ada nggak sih buku-buku lain yang hampir-hampir mirip dengan mungkin dari isu-isu yang diangkat di Pasung Jiwa ini?
0: Kalau dari 4 buku yang terbitan baru yang aku punya itu ya, yaitu sebenarnya bisa kita kaitkan sih kayak Entrok, itu juga kan tentang kebebasan gerak seorang perempuan gitu kan, yang diambilnya itu dari isu-isu sederhana gitu, seseorang anak yang ingin memiliki entrok dari situ awalnya sampai akhirnya banyak terbuka-terbuka lagi cakrawala kehidupan gitu. Mariam juga dari sentimen lingkungan terhadap perempuan dengan sebuah idealisme, kemudian kerumunan jiwa juga yang kerumunan terakhir yang membuat kita sadar atau yang membuat kita berakhir pada penyadaran-penyadaran dari pertanyaan-pertanyaan akan kehidupan setelah membaca itu gitu.
1: Dan mungkin sosok dari Oki ini memang dia selalu mengangkat hal-hal seperti itu karena mungkin punya latar belakang yang kayak mungkin aktivis atau seperti apa nih? Kok kayaknya bukunya semuanya hampir begitu ya?
0: Memang beliau ini salah satu aktivis yang lumayan bersuara juga kak untuk keadilan, kesetaraan, kayak gitu-gitu. Jadi makanya isu yang diambil itu sangat-sangat relevan kan dengan isu-isu yang beredar gitu. Makanya aku bilang tadi akan selalu bertemu dengan hal-hal yang relate, yang relevan dengan kehidupan pribadi atau mungkin kehidupan orang yang kita lihat lewat layar kaca karena informasi udah semudah itu kan.
1: Jadi memang ternyata beliau ini banget ya. Makanya bukunya tuh hampir kayak dekat banget dengan keadaan sekitar kita gitu ya.
0: Betul, keadaan lingkungan.
1: Lingkungan. Dan kalau selain karya-karya dari Oke sendiri, salah ada apa lagi ini yang mungkin karya siapa sih yang juga disukai lah oleh Salah untuk membaca gitu bukunya?
0: Sejauh ini kalau yang relevannya Pasung Jiwa, aku baru itu sih, baru Oke Madasari ya. Belum ada yang, karena mungkin belakangan ini selalu seputar itu ya. Jadi aku selalu penasaran atau ketagihan dengan tulisan-tulisannya Mbak Oki.
1: Jadi sampai sempet ini ya.
0: Makanya kalau aku nih kayaknya objektif banget nih, karena lagi belakangnya ini emang lagi teroki-oki banget.
1: Teroki-oki banget ya. Oke deh, mungkin bisa sedikit nggak sih untuk disampaikan kepada teman Pradua nih, mungkin yang mau baca buku, biar sekarang ini kan kayaknya baca buku agak sedikit sulit ya, karena ya namanya gadget kan udah ada lebih mudah gitu ya mendapatkan informasi. Nah, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan, karena buku ini kan juga tentunya punya sesuatu yang berbeda gitu, mungkin sedikit tips dari Salah bagaimana nih kita bisa berliterasi lagi, tidaknya sekedar mungkin dengan teknologi saat ini, tapi juga bisa kembali ke tradisional lah baca buku gitu, bisa dibilang.
0: Teman-teman, buku ini menarik banget. Buku ini menarik banget dan rasanya akan lebih melekat ketika kita memegang sesuatu yang nyata, ya kan? Karena kalau misalnya kita punya buku fisik, kita bisa coret-coret. Kita bisa dalam artian kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan ketika membaca. Jadi itu kayaknya akan lebih kena gitu. Jadi yuk baca buku dan pandanglah dunia ini dengan luas, dengan berliterasi. Meskipun literasi ini gak cuman baca buku, bebas juga kalau misalkan memang nyamannya di
1: smartphone gitu ya.
0: Di smartphone. Yang penting tulisan itu bisa membuat kita sadar akan kehidupan sekitar dan membuat kita juga jadi upgrade, open minded.
1: Tapi kalau boleh tahu, sejak kapan sih Salah menyukai sekali untuk membaca buku gitu? Dan sukanya buku yang kayak apa sih selain mungkin yang karyanya Oki?
0: Kalau buku memang dari kecil nih kak.
1: Suka banget.
0: Iya, sama orang tua memang diajarkan untuk membaca kan. Cuma memang ada perubahan genre dalam membaca buku nih. Dulu mungkin waktu kecil itu lebih ke yang arahnya nih Islami ya, ya. Sampai akhirnya ada part-part dimana mulai berani untuk membaca sesuatu yang fiksi, kemudian lebih yang relevan-relevan ke arah kehidupan secara nyata mungkin ya kayak gitu. Tapi bukan berarti yang Islam itu nggak nyata.
1: Iya benar-benar.
0: Cuman apa ya lebih mengikuti perkembangan zaman.
1: Betul. Gitu. Masih ingat sih enggak sih buku yang pertama dipunya oleh salah ketika mulai bertahap fase yang bertumbuh itu.
0: Oh, Khalil Gibran kak.
1: Waduh.
0: Sang Nabi.
1: Wih.
0: Nah itu lebih sama penyadaran juga. Tapi kan memang dia kayak prosa, puisi prosa gitu kan. Mm-hmm. Nah itu menarik karena aku suka banget sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang penuh dengan pertanyaan gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi membuat kita akhirnya jadi penasaran kan.
1: Okay.
0: Apalagi sekarang ada Google, ada AI.
1: Yeah.
0: Jadi kayak kalau misalkan kita bingung, kita tinggal tanya.
1: Mm-hmm.
0: Atau ya bersosial.
1: Okay.
0: Berdiskusi seperti kegiatan rangurai kan merangkum dan menguraikan.
1: Oh, gitu. Oh, rangurai merangkum dan menguraikan.
0: Iya, rangkum dan urai.
1: Oh, rangurai. Oh, oke. Okay. Baru tahu. Kirain rangurai itu semacam kayak apa ya nama mungkin burung kali ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, jadi itu ya. Iya,
0: karena
1: oh,
0: kegiatan kita begitu, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Kita membaca, kemudian kita menguraikan. Jadi supaya apa yang kita baca itu bisa didengarkan. Ya karena gitu kan, setiap kita membaca sesuatu itu banyak pertanyaan kan.
1: Betul-betul.
0: Gak enak gak sih kita jawab dan nanya sendiri? Kayak yuk kita bareng-bareng yuk, kita tanya dan kita jawab bersama gitu.
1: Tapi kalau misalnya teman Pradua mau bergabung gitu juga ya, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Rangura itu sendiri itu apakah harus memang ikutnya rutin atau bisa kapan saja atau bagaimana nih ya? Mungkin ada kayak schedule-nya.
0: Okay.
1: Aha, gimana?
0: Kalau kegiatan kita yang pasti itu saat ini dua, Kak.
1: Okay.
0: Ada Rabu Rangurai, itu setiap hari Rabu. Kita memang konsepnya itu tadi merangkum, kayak membaca gitu ya, kemudian kita menguraikan. Setelah membaca kita merangkum, kemudian kita menguraikan bersama. Jadi banyak tuh nanti masukan-masukan dari orang lain.
1: Okay.
0: Oh ternyata dari buku ini tuh begini ya. Ya tapi make sense gak sih kesini? Kayak gitu-gitu. Jadi kita berdiskusi kan, berdialog, bersosial gitu kan. Nah kalau misalkan satunya lagi, itu ada namanya Rangurai Belajar.
1: Okay.
0: Nah kalau Rangurai Belajar itu kita membahas memang satu buku atau satu pembahasan. Nanti di situ ada pemantiknya, ada pengurai. Jadi kayak misalkan kayak aku gini nih sama kakak. Cuma kan bedanya kita berdua aja nih kak. Cuman memang didengarkan kan sama yang lain. Nah kalau itu kita berforum gitu. Namanya Rangurai Belajar karena kita punya satu topik. Gitu. Kalau yang Rabu Rangurai itu nanti kita cari mana yang paling unik ya. Oh ini nih kayaknya lucu nih. Menarik nih. Ayo kita bahas yuk gitu.
1: Oh, oke. Okay. Kalau bergabung gimana, boleh datang aja gitu.
0: Boleh banget. Bisa di follow akun Instagramnya rangurai.uwir.
1: Rangurai.uwir.
0: Iya,
1: okay.
0: Rangurai.uwir. Nanti di situ kita selalu update beberapa
1: ini.
0: Sama kita juga lagi ini kak, campaign Fashion X Literasi.
1: Ah, apa
0: jadi,
1: itu?
0: Jadi konten-konten kita ini terkait dengan buku dan fashion. Jadi nanti sistemnya tuh kayak kontennya tuh slide-slide foto yang relevan foto dengan isi bukunya. Nanti kita juga kayak semacam resensi gitu. Atau ya esensi dari buku itu tuh apa dan dikaitkan dengan look sama foto yang dibuat. Itu konten yang kita gerakan Fashion X Literasi.
1: Waduh. Berarti memang kayak menggambarkan apa yang kita apa ya bawa bukunya gitu ya.
0: Linear-linear terus kan Kak. Karena memang kehidupan tuh gitu enggak sih Kak?
1: Berkaitan. Iya, benar-benar. Wah, seru banget ya. Itu
0: seru.
1: Kapan tuh?
0: Oh, kalau itu konten.
1: Oh,
0: kalau
1: konten.
0: Itu kontennya kita.
1: Maksudnya tuh pasti ada durasinya kan? Kapan aja atau gimana tuh?
0: Untuk sekarang seminggu sekali kita update.
1: Oh, seminggu sekali. Oh, seru kan. Nanti kita bisa lihat nih ya.
0: Boleh banget.
1: Gimana kontennya?
0: Salah satunya Pasung Jiwa.
1: Ada.
0: Itu konten pertama kita, Kak. Fashion X Literasi. Itu bukunya Pasung Jiwa dan modelnya salah satu dari rekan Rangurai.
1: Asik, nanti boleh ngintip ya.
0: Boleh banget.
1: Oke deh, terima kasih nih Sala udah bagi-bagi cerita seputar buku Pasung Jiwa. Dan ini memang kayaknya ini sesuatu yang memang selama ini, bukan selama ini sih, yang kita jalan, bukan kita jalan juga, tapi yang kita rasakan gitu ya. Yang kita lihat sekeliling kita, dan mungkin memang relate banget dengan kehidupan zaman sekarang, dan orang-orang juga yang masih mencari-cari untuk hal-hal yang menurut mereka sih, sesuatu yang baru gitu, tapi belum tahu nih apakah itu baik atau tidak gitu ya.
0: Makna kehidupan.
1: Makna kehidupannya. Oke, kita nomor 2 kita ketemu lagi di Inti Buku. Tentunya dengan buku-buku yang keren nanti di akan direkomendasikan untuk teman perdua yang mau baca buku dari teman-teman rekan rangurai istilahnya ya. Rekan rangurai ini teman perdua. Dan ini masih buku yang baru berarti ya. Masih banyak lah kalau kita mau cari di toko-toko buku gitu ya.
0: Banyak.
1: Banyak banget. Untuk range harganya masih ramah di kantong?
0: Masih sepertinya. Tergantung soalnya Kak. Iya, kita kan enggak bisa menstandarkan nominal kan. Tapi jadi, kayaknya masih oke lah untuk
1: kurang lebih
0: buku.
1: Lah ya. Nabung-nabung seminggu masih bisa lah ya.
0: Bisa.
1: Oke deh, jangan kemana-mana teman berdua, nanti Nadia kembali hadir untuk menemani kamu. Dan sekian dulu untuk Inti Buku bareng Salah rekan rangurai dengan tadi sudah kita ketahui satu buku yang memang luar biasa banget. Silakan untuk kamu cari bukunya dan kamu coba pahami lebih dalam. Dan mungkin kalau misalnya mau bersama untuk berdiskusi, bisa gabung juga nanti ya bersama teman-teman di rangurai sendiri. Oke deh, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
4: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Jangan galau malam-malam teman Pradua. Walaupun tadi sudah bagi-bagi juga informasi, tapi tetap masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Walaupun tadi informasi sudah banyak Nadia berikan untuk kamu dengan obrolan bersama Sala, yaitu rekan Rangura ini teman Pradua, dengan mengupas buku Pasung Jiwa karya Oki Madasari untuk teman Pradua. Kalau dari ceritanya Salah sih tadi, ya kayaknya ini memang keren banget nih teman Pradua. Terus juga tidak jauh-jauh dari kehidupan dan tidak perlu banyak mikir yang kayak berfantasi gitu, karena memang realita kehidupan seperti yang kita ketahui saat ini itu isu-isunya semua ada di dalam buku Pasung Jiwa ini. Apalagi untuk mereka yang sedang mencari nih sebenarnya diri itu seperti apa gitu ya, dan kemana sih harusnya mereka itu menuju gitu. Nah, kamu cocok banget nih untuk aku nonton baca buku Pasung Jiwa ini sendiri teman berdua. Oke, jangan kemana-mana, nanti juga ada hal-hal seru seperti yang satu ini. Sekarang tuh lagi tren banget katanya untuk anak muda healing adalah ada tren favorit namanya stem hunting nih teman berdua. Jadi nanti kalau misalnya kamu mau mengisi liburan, coba deh dengan tren yang satu ini.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Mamre 2 sekarang itu ya namanya healing itu gak harus jalan-jalan jauh, ngabisin banyak uang. Tapi sekarang itu healing bisa ke tempat yang terdekat dengan kamu di Mamre 2. Seperti kamu juga bisa mengikuti tren yang sedang menarik perhatian adalah stamp hunting. Jadi ini adalah kegiatan berburu stempel unik yang memadukan keseruan dengan sentuhan sejarah di Mamre 2. Jadi popularitas stamp hunting ini juga terus meningkat di kalangan Gen Z ternyata. Dan aktivitas ini juga bukan

sekedar mengumpulkan cap sebagai koleksi, tapi juga menjadi cara menyenangkan untuk mengenal kisah masa lalu tanpa terasa seperti sedang belajar. Jadi setiap stempel tentunya memiliki cerita yang membuat pengalaman terasa lebih personal nih teman peradua. Dan salah satu destinasi yang bisa menawarkan pengalaman tersebut adalah di pos kantor. Di kalau di Jakarta ada namanya kawasan Cikini. Kalau di Kota ada ya di depan nih seberang RRI. Tapi apakah ada dengan apa sih namanya stem-stem? Apa ya perangko ya? Atau stem-stem zaman-zaman dulu mungkin kamu bisa cek, mungkin ada kayak galerinya gitu teman peradua yang bisa kamu ajak diskusi mungkin ya, om-om yang ada di atau juga tante yang ada di kantor pos. Jadi kalau sekarang ini yang lagi disorot banget nih, lagi happening banget itu di kantor pos di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Jadi dari Walter Pos kantor, Alvina Dinata Chandra itu mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang untuk mengajak generasi muda lebih dekat dengan sejarah nih teman peradua. Jadi katanya sih mereka tuh ingin sekali mengajak generasi muda untuk mengingat atau juga tidak melupakan lah ya edukasi sejarah, seperti sejarah yang sudah ada dan juga perlu terus diwariskan dan juga dirawat.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Jadi teman berdua, healing yang dekat dengan kehidupan yang gak harus ngeluarin banyak uang, terus gak harus packing banyak baju. Tapi mudah-mudahan Kantor Pos di seluruh Indonesia juga bisa ini ya, ada program yang namanya tadi stamp hunting nih teman berdua, seperti yang dilakukan oleh pos kantor di kawasan Cikini, Jakarta Pusat nih teman berdua. Jadi di sini dikatakan bahwa memang kegiatan ini dirancang untuk ngajak kita nih untuk lebih dekat dengan sejarah teman berdua. Jadi berlokasi di bangunan bersejarah yang sekarang juga bertransformasi menjadi kafe, pos kantor ini juga mempertahankan nuansa klasik melalui desain interiornya yang bergaya vintage. Dan nantinya juga kamu bisa mengikuti stamp hunting atau membayar Rp30.000 dan memperoleh 4 desain stamp, stempel gitu ya, yang berbeda sebagai souvenir ini teman berdua. Jadi pengalaman ini juga semakin lengkap tentunya berkat koleksi barang-barang antik yang nanti juga menghiasi setiap sudut ruangan di sana. Jadi lukisan klasik, kartu pos lawas, piano tua, kursi vintage, sampai cermin beragam untuk menciptakan atmosfer yang membawa kita tuh seolah-olah berada di masa lalu nih teman berdua. Jadi di tengah hiruk pikuk Jakarta, aktivitas sederhana ini juga bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk menikmati jeda, meresapi sejarah, sekaligus juga melepaskan penat dari rutinitas digital yang serba cepat. Jadi kalau misalnya kamu lagi berkunjung ke Jakarta, jangan lupa nih untuk menikmati tren ini teman berdua, walaupun gak tren nantinya ya. Tapi kamu bisa lihat nih program atau juga sebuah hiburan baru lah bisa dibilang, yang bisa kamu nikmati di Jakarta nantinya, salah satu dengan hunting stamp nih teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebatang dulu
3: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
2: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen, pahit.
3: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
4: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
2: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
5: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, ternyata nih untuk stamp hunting di kantor pos yang ada di Jakarta Pusat nih teman berdua, yang memang mereka baru aja mengeluarkan program stamp hunting, dan ternyata ini benar-benar disambut positif oleh banyak orang. Jadi aktivitas ini juga dinilai menjadi cara yang menyenangkan untuk mengenalkan sejarah kepada generasi muda ya, melalui pengalaman yang bisa kamu nikmati nih teman Pradua. Salah satunya juga ada pengunjung nih, katanya senang sekali melihat banyak hal-hal yang bersejarah. Terus mereka tidak hanya sekedar membaca tapi melihat bentuknya sendiri. Dan di sini dari waiters dari pos kantor pos nih teman Pradua, yaitu Alvina tadi nih teman Pradua, itu katanya sih senang banget ya melihat semakin banyak anak muda yang tertarik mengunjungi bangunan bersejarah. Dan pengalaman ini juga dirasakan oleh banyaknya pengunjung yang datang, seperti pengakuan dari salah satu akun Instagram yang bernama @amalian. Jadi dia mengakui bahwa dia itu sangat tertarik dengan suasana khas yang ditawarkan. Jadi katanya jujur suka banget vibes-nya vintage, dan memang katanya sih selera dia banget di teman Pradua. Jadi dengan melalui aktivitas sederhana ini, kamu nanti tidak hanya membawa pulang koleksi stempel, tapi juga pengalaman yang membuat kamu akan lebih dekat ya dengan sejarah dan juga budayanya. Jadi kalau digambar nih teman Pradua di informasinya ini, kan ada gambar-gambar itu memang seru banget. Jadi kamu dimanjakan dengan banyaknya benda-benda bersejarah, jadi tidak hanya sekedar untuk artikel, bacaan, tapi benda-benda memang dipajang, entah itu dari prangko ataupun stempel-stempel lainnya, atau bahkan juga ada kayak benda-benda bersejarah lainnya teman Pradua. Jadi memang benar-benar unik, terus juga banyak hal yang bisa ditawarkan atau juga bisa kamu lihat nantinya di kantor pos di Jakarta ya. Jadi ini benar bisa menjadi salah satu tempat yang kamu kunjungi kalau kamu main-main ke Jakarta nih teman Pradua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut peneliti

Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Pat dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Napasnya dulu kedengeran ya. Jadi memang teman radio ya, sepertinya seru banget ya kalau kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang beda dari biasanya, dan itu punya kebahagiaan yang berbeda juga nih teman radio. Jadi kesannya juga cukup membekas ya kan, kalau kita bisa mengunjungi suatu tempat yang jarang kita kunjungi nih teman Pradua. Atau kamu juga yang belum pernah ke museum, nah ini nih saatnya kamu bisa kunjungi kalau misalnya nanti liburan. Ataupun juga kamu bisa cari nih tempat-tempat yang unik nih teman Pradua yang bisa kamu kunjungi di Kota Pekanbaru. Atau kalau misalnya main-main ke Jakarta tadi, kamu bisa juga mampir ke namanya apa tadi ya, kantor pos ya, pos kantor, jadi O nya ada dua, kantor di kawasan Cikini Jakarta Pusat ya. Cikini, gundang dia. Dan kamu bisa lihat di sana nih teman Pradua, itu juga bisa healing dengan namanya stamp hunting. Nanti kamu bisa dapat souvenir ya, stempel dari kantor pos di sana. Oke deh, sekian dulu dari teman kamu untuk hari ini karena sudah hampir menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan nanti ada jazz music menemani teman Pradua sambil tidur-tiduran mendengarkan lagu-lagu spesial yang sudah Nadia siapkan untuk kamu. Terima kasih banyak kebersamaannya hari ini bareng Nadia, dan kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
3: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
4: Saya pakai seragam sekolah.
5: Baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk.

0: pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
2: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia gak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.

0: Hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kak, ponselnya jauhin tuh.
3: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
2: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
3: Hah? Masa sih?
2: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
4: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Konspirasi. Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini, hanya sedikit tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi. Kali ketiga, tetap tidak ada lagi yang merespon dengan tawa atau senyum. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Teman Pradues, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Minggu 26 Juli 2026 dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pradues, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Senin 27 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi satu derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai satu derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27.000 tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa ishrin darajah, artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Sa'id Al-Khudri. Suatu saat Sa'id Al-Khudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman, seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat muakkadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa. Sudahkah kamu bersyukur ketika terbangun di pagi hari ini? Bersyukur berarti berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan nikmat dan anugerah tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai umat manusia, kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat kesehatan, nikmat iman, dan pun masih bisa berpikir, serta berbagai nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang sering menjadi permasalahannya adalah, mengapa kita tidak pernah bisa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan? Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengingkari nikmat, sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengakui dengan sepenuh hati bahwa nikmat itu hanya milik Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrol

0: 104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
2: Info Pro 2.
1: Tomang Pro 2 PLH Sekretaris Daerah Muradi resmi menutup pacu jalur rayon 4 Gunung Toar di tepian Datuk Bandaro Kecamatan Gunung Toar pada hari Minggu 26 Juli 2026 dan penutupan berlangsung meriah dan disaksikan oleh ribuan masyarakat usai Partai Firna. Dan juga Partai Puncak mempertemukan jalur keramat jubah merah dari Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya melawan dengan Putri Angun Sibiran Tulang dari Banjar Padang Kecamatan Kuantan Mudik. Dan setelah berlangsung sengit sejak awal lomba, keramat jubah merah berhasil lebih dulu mencapai garis finish dan keluar sebagai juara pertama pacur jalur rayon 4 tahun 2026. Dan dalam sambutannya Muradi mengapresiasi panitia peserta aparat keamanan dan masyarakat yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan. Dan Camat Gunung Toar Henry Juprison juga bersyukur pelaksanaan pacu jalur rayon 4 berlangsung aman, tertib dan juga sukses.
2: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2, pemerintah menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove atau RPPEM nasional 2026 hingga 2055 sebagai arah kebijakan jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove. Dan dokumen tersebut juga disahkan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 2412 tahun 2026 sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2025. Dan berdasarkan peta mangrove nasional 2025, Indonesia memiliki tutupan mangrove seluas 3,45 juta hektar atau sekitar 20% dari total mangrove dunia. Dan ekosistem ini juga berperan penting dalam mencegah abrasi, melindungi kawasan pesisir, menyerap karbon, menjaga keanekaragaman hayati, serta menopang perekonomian masyarakat melalui sektor perikanan dan ekowisata. Direktur Eksekutif Belantara Foundation Dr. Dolly Priyatna juga mengatakan RPPEM juga menjadi bukti keseriusan Indonesia untuk menjaga salah satu aset alam terpenting dunia.
2: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM, program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi guys. Di hari Senin ini 27 Juli 2026 barengan sama Risa Oktavia, teman Bro 2, yang tentunya nemenin kamu di pagi hari ini. Dan kita akan memulai hari kita, teman Bro 2, dengan rangkaian sepeda hingga nanti jam 9 pagi. Nah, untuk kamu yang teman Bro 2 ya, yang hari ini akan bersiap-siap untuk melakukan kegiatan kamu masing-masing, semoga semangat terus ya guys ya. Tentunya di hari Senin ini, awal minggu ini teman Pro 2, semoga dimulai dengan sesuatu yang baik-baik ya guys ya. Mood yang baik, suasana hati yang baik juga, dan tentunya dengan makanan yang baik. Udah ngomongin makanan aja ya. Pokoknya selamat pagi buat kamu semua ya, sedang bersiap-siap untuk melaksanakan aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Dan tentunya Risa akan temani kamu dengan informasi-informasi seru dan juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu. Jadi stay tune terus sama Pro 2, dan nanti Risa bakalan balik lagi untuk nemenin kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Tolong Pro 2, gimana nih kira-kira pagi ini? Semoga juga dalam keadaan yang sehat, semangat, dan kamu juga siap menjalani aktivitas ini ya teman Pro 2. Dan mungkin beberapa waktu terakhir media sosial juga sering kita lihat ya teman Pro 2, banyak yang bikin video kayak 5 AM morning routine atau mungkin my productive morning teman Pro 2. Mulai dari bangun sebelum matahari terbit, olahraga, journaling, minum air lemon, skincare, sampai ke sarapan sehat teman Pro 2 yang kelihatannya keren, estetik, dan bikin kita mikir nih kayaknya hidup dia nih rapi banget gitu ya teman Pro 2. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang ini memang harus punya rutinitas pagi seperti itu supaya bisa dibilang produktif? Atau jangan-jangan teman Pro 2 kita cuma takut ketinggalan tren alias FOMO nih ya. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol teman Pro 2 tentang morning routine Gen Z, produktif atau sebenarnya ini FOMO doang nih ya. Karena kita juga pengen tahu nih guys, apakah rutinitas pagi teman Pro 2 memang seperti itu, atau kamu sebenarnya punya aktivitas rutin yang lainnya nih teman Pro 2 versi kamu sendiri. Nanti bakalan kita bahas bareng-bareng ya guys ya, jadi buat kamu stay tune terus.

0: sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental,
1: itu
0: mental yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Tolong berdua, sebenarnya memiliki rutinitas pagi ini memang punya banyak manfaat ya. Dan menurut Harvard Business Review, rutinitas yang konsisten di pagi hari juga bisa membantu meningkatkan fokus, mengurangi stres, dan juga membuat seseorang jadi lebih siap untuk menghadapi aktivitas sepanjang hari. Namun yang perlu diingat, rutinitas pagi yang baik juga bukan berarti harus sama nih seperti yang viral di media sosial. Dan psikolog dari American Psychological Association ini menjelaskan bahwa produktivitas juga bukan diukur dari jam berapa seseorang bangun, tapi bagaimana seseorang mampu mengelola energi yang menyelesaikan aktivitas penting sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau kamu memang lebih fokus bekerja atau belajar di jam tertentu, ya itu juga gak masalah guys. Dan masalahnya adalah banyak juga Gen Z yang memulai membandingkan hidupnya dengan konten-konten di media sosial. Jadi kayak ngelihat orang lain nih udah olahraga jam 5 pagi, entah baca buku, bikin kopi estetik, sampai kerja sebelum matahari terbit, ya akhirnya muncul rasa bersalah kalau rutinitas kamu gak seperti mereka. Dan fenomena ini yang disebut dengan FOMO atau memperdua. Dan menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Computer in Human Behavior, FOMO juga sering muncul akibat terlalu sering membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di medsos. Padahal ya, yang kita lihat ini biasanya juga hanyalah sebagian terbaik dari hidup mereka guys. Jadi daripada memaksakan rutinitas yang belum tentu cocok juga nih sama kamu, ya lebih baik mulai dari kebiasaan sederhana. Contohnya kayak tidur lebih awal, enggak langsung membuka medsos setelah bangun, minum air putih, atau mungkin sekedar membuat daftar prioritas hari itu. Jadi rutinitas kecil yang konsisten justru lebih mudah dipertahankan daripada kebiasaan yang terlalu tinggi nih targetnya guys.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Esteler-nya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
1: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
2: Kok enggak bisa?
1: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce, artinya mengurangi.

0: jenis kata bentukan lain, seperti krombo, artinya orang yang dibantu, pengrombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Tolong produk intinya adalah setiap orang ini kan punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang lebih produktif pagi hari, ada juga yang justru lebih fokus di malam hari. Yang penting adalah bukan mengikuti rutinitas orang lain, tapi kamu menemukan pola yang cocok untuk diri kamu sendiri. Dan teman produk, tentunya pagi ini kita belajar kalau mau yang rutin ya bukan soal siapa yang paling estetik atau paling sibuk nih sejak subuh. Karena tentunya rutinitas pagi yang baik adalah rutinitas yang membuat tubuh kamu dan pikiran kamu juga lebih siap untuk menjalani hari. Jadi kalau memang belum siap untuk bangun jam 5 pagi ya it's okay guys. Kalau belum sempat olahraga 1 jam juga gak masalah ya. Jadi mulailah dari langkah yang kecil yang bisa dilakukan secara konsisten. Karena produktivitas bukan perlombaan, melainkan kebiasaan yang dibangun sedikit demi sedikit. Dan semoga aja teman produa abis ini kamu juga jadi lebih percaya diri untuk menjalani rutinitas versi kamu sendiri tanpa harus membandingkan hidup dengan orang lain di media sosial. Jangan kemana-mana teman produa, tentunya ini sama si akan kembali lagi nemenin kamu di rangkaian sepada. Selamat pagi teman produa.